0: dibenahi. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku. NU itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
6: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
8: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU.
9: Harapannya kepada ketum terpilih
8: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
6: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
12: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
13: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
12: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawatt-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
12: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol. Dari jauh arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
20: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
20: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Dan untuk di jalur arteri, terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pacoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Limpo Mulyo, Kelurahan Tanganapada, RRI Bau-Bau.

0: Indonesia. Puluhan tahun kami melayani bangsa ini. Dari desa hingga kota, daerah terpencil, terluar, pesisir dan perbatasan. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Memberikan informasi, hiburan, pendidikan, dan berita terkini untuk mewujudkan masyarakat madani dalam ikatan NKRI. Radio Republik Indonesia, independen, netral, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan publik. RRI resmi berdiri pada 11 September 1945. Muhammad Yusuf Ronodipuro, Abdurrahman Saleh, Maladi, dan Brigjen Suhardi, tokoh pendirinya. Sebagai stasiun radio terbesar di tanah air, dengan visi misi melayani masyarakat dari segala lapisan, RRI menghadirkan program dan layanan siaran untuk semua kalangan. Programa 1, Siaran Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Programa 2, Pusat Kreativitas Anak Muda. Programa 3, Suara Identitas Keindonesiaan, saluran berita dan informasi yang disiarkan secara nasional selama 24 jam. Programa 4, Ensiklopedi Peradaban Bangsa, Voice of Indonesia, Channel 5, siaran khusus DAB+. RRI melakukan kegiatan off-air secara rutin, gelar budaya, bintang radio Indonesia, pekan tilawatil Quran, konser kebangsaan, kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan publik. Bersama jajaran Dewan Pengawas, RRI siap menjadi media terpercaya dan mendunia.
1: Saatnya Anda mendengarkan dan berbicara di Radio Republik Indonesia.
0: RRI dipimpin oleh Direktur Utama dengan 5 direktorat yang dipimpin oleh masing-masing direktur. Direktorat Program dan Produksi, Direktorat Teknik Media Baru, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum, Direktorat Keuangan. Satuan kerja RRI tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di era konvergensi media, RRI hadir di semua lini informasi, terestrial, AM, FM, SW, DAB+, portal online rri.co.id, aplikasi audio video live streaming RRI Play, aplikasi interaktif RRI 30 detik, Biang, RRI Online, sehingga bisa diakses dan komunikatif dengan publik dimanapun berada. Seluruh kinerja RRI memperoleh berbagai pengakuan dan penghargaan baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Ada Malik Award, KPI Award, Anugerah Pewarta Wisata, ABU Prize, AIBD Prize, dan lain-lain. RRI terus tumbuh dan memimpin dalam perkembangan siaran radio di Indonesia, menjadi bagian komunitas radio internasional melalui berbagai organisasi broadcasting dunia. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai media terpercaya dan mendunia.
1: Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Dengarkan Radio Republik Indonesia.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara, untuk Indonesia.
3: Benar-benar terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia memonitor kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Sebelumnya tadi kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Nah, pendengar masih bersama saya nih. Di sebelum itu kita cek fakta dulu nih. Di mana pendengar kali ini beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video yang disertai narasi persiapan Hamin 1. Semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Nah, unggahan tersebut mendengar seolah-olah memberikan informasi bahwa video itu merupakan persiapan aksi demonstrasi pada tanggal 27 Agustus 2026. Nah, lantas benarkah video tersebut merupakan rekaman persiapan demonstrasi? Setelah dilakukan penelusuran, pendengar, klaim tersebut ternyata menyesatkan. Nah, video yang dibagikan bukanlah video persiapan aksi demonstrasi seperti yang disebutkan dalam narasi unggahan. Video tersebut merupakan rekaman pergerakan penonton dalam acara Harmoni Nusantara yang digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, dengan demikian, video yang beredar di media sosial tersebut tidak berkaitan dengan persiapan demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Nah, kesimpulannya, unggahan yang menyebut video tersebut sebagai persiapan demo 27 Agustus 2026 masuk dalam kategori konten menyesatkan. Nah, pendengar, di tengah derasnya arus informasi media sosial, mari kita lebih teliti sebelum mempercayai dan membagikan sebuah informasi. Jangan hanya melihat judul atau narasi yang menyertai video, tapi juga periksa konteks dan sumber aslinya. Karena satu informasi yang keliru, jika terus dibagikan, bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Tetap bersama RRI Bobo, karena informasi yang akurat adalah bagian dari mencerdaskan masyarakat.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun,

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
2: Dengan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama RRI Bau-Bau. Nah, kita di segmen musim informasi nih, kita update informasi dulu ya pendengar. Melansir dari laman rri.co.id, pemerintah kota Bau-Bau ini menegaskan komitmennya menindak tegas ASN yang terbukti melanggar disiplin. Salah satunya dengan mengusulkan pemberhentian seorang pegawai negeri sipil dari Kecamatan Sorowulyo yang dinilai tidak memenuhi ketentuan tingkat kehadiran. Nah, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam mengatakan, Pemkot Bau-Bau ini sudah mengajukan peraturan teknis atau pertek pemberhentian terhadap PNS tersebut setelah melalui proses evaluasi dan juga pemeriksaan sesuai ketentuan. Hal itu disampaikan oleh Sekda usai memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemkot Bau-Bau di kantor wali kota, tepatnya hari Senin kemarin, 31 Agustus 2026, di mana menurut Sekda, langkah itu merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar senantiasa menjaga kedisiplinan dan juga tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Nah, ditegaskan oleh Sekda, ASN dituntut untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, dan juga memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kehadiran ASN, Sekda Bau-Bau yang juga menjabat PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bau-Bau, ini meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah berperan aktif. Kepala OPD diminta segera melaporkan staf atau bawahannya yang diketahui sering bolos ataupun melakukan pelanggaran disiplin. Setiap laporan yang masuk dikatakan akan diproses melalui sidang penegakan kode etik dan disiplin. Penanganan itu melibatkan tim yang terdiri atas Sekda, BKPSDM, Inspektorat, dan juga atasan langsung dari ASN yang bersangkutan pendengar. Nah, Sekda Bau-Bau juga mengungkapkan dalam waktu dekat terdapat dua ASN lingkup Pemkot Bau-Bau ini yang akan dipanggil untuk mengikuti sidang penegakan kode etik dan disiplin. Nah, kedua ASN itu akan diminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran disiplin. Jika dalam persidangan terbukti melakukan pelanggaran, Pemkot Bau-Bau tidak menutup kemungkinan kembali mengusulkan pemberhentian sebagai ASN. Namun, Sekda Bau-Bau ini enggan mengungkapkan identitas PNS yang sudah diusulkan untuk diberhentikan maupun dua ASN yang akan menjalani sidang kode etik.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik-baik, masih di Musia Informasi. Masih melansir dari rri.co.id. Nah, kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak ini masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi ini tercermin dari data penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan ini terjerat perkara terkait perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris ini mengatakan hingga Agustus 2026 terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% ini merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Nah, menurut Kepala Lapas Bau-Bau, perkara tersebut ini didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah itu, pendengar, narapidana terbanyak ini berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Kepala Lapas Bau-Bau menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama, di mana menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus ini adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindak asusila terhadap perempuan dan anak. Dan sementara itu, pendengar, perkara narkotika ini menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni Lapas Bau-Bau. Tercatat sebanyak 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, dan juga kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni Lapas Bau-Bau, ini mayoritas merupakan laki-laki, yaitu sebanyak 510 orang. Sementara untuk penghuni perempuan hanya 5 orang. Nah, data tersebut menunjukkan kasus perlindungan perempuan dan anak ini menjadi perkara yang paling dominan di Lapas Bau-Bau hingga Agustus 2026. Kondisi ini sekaligus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kepulauan Buton.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari. FM.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Oke, bagaimana masih di musik dan informasi? Masih dari RRI.co.id pendengar. Nah, informasinya pendengar, pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini mendorong seluruh desa dan kelurahan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mendukung program satu desa satu hektar sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut ini disampaikan dalam rapat koordinasi ketahanan pangan daerah tingkat Kabupaten Buton Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laudi Harwanto, menyampaikan arahan Bupati Buton Selatan kepada seluruh kepala desa dan lurah untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia bagi pengembangan sektor pertanian. Nah, program satu desa satu hektar ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat. Nah, menurut Babin Kamtipmas ini memiliki peran penting untuk mengawal program tersebut di tingkat desa. Personel juga didorong untuk membantu mengajak masyarakat memanfaatkan lahan agar lebih produktif. Rakor ketahanan pangan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah desa, bulog, perbankan, dan juga instansi terkait. Pembahasan juga ini mencakup penguatan sinergi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kemandirian pangan masyarakat. Melalui program Satu Desa Satu Hektar, Pemkab Buton Selatan berharap potensi lahan di setiap wilayah ini bisa dioptimalkan untuk mendukung produksi pangan yang berkelanjutan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa melansirnya di laman rri.co.id. Dan pendengar, satu informasi tadi juga mengakhiri kebersamaan saya di Ruang Dengar Anda. Selanjutnya tugas saya akan digantikan oleh rekan Cali. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Anu Papua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se

Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama RRI Bau-Bau melalui FM 97,8 MHz dan juga terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Kapten siang ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Fatin pendengar. Kami akan temani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan, tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua pendengar. Nah, kali ini kita di request lagu. Yang mau gabung di request lagu seperti biasa, deringkan saja telepon kami di 0402 2823994 dan 0822 5972 2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Iya, request lagu kembali Bang Albert ya.
1: Ya.
0: Gimana kabar hari ini Bang Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Kotak
0: apa tadi? Halo.
1: Yang ada sabar dulu. Yang ada sabar dulu di situ.
0: Oh iya, oke. Okay. Oke, baik Bang Albert, salam-salam.
1: Mau semuanya saja,
0: ucapkan
1: salam.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Terima kasih Bang Albert sudah berpartisipasi. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi. Peringat silakan 0822 5972 2994 dan 0822 5972 2994 untuk line telepon kita di program request lagu.

0: Selamat beraktivitas pendengar, mudah-mudahan hari ini aktivitas Anda berjalan menyenangkan apapun itu, dan mudah-mudahan sukses untuk Anda semua. Kita sapa dulu ya, halo, request halo. Lagu?
1: Request lagu Bung Salih.
0: Iya, request lagu ke Bali.
1: Andis.
0: Bang Andis, gimana kabar Bang Andis?
1: Halo, baik Bung Salih.
0: Baik ya hari ini, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini Bang Andis?
1: Karim itu yang pernah di-request sama Andi Batam itu.
0: Yang mana itu?
1: Bertemu ya.
0: Seandainya kita tidak pernah bertemu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ada jalur.
0: Seandainya kita tidak pernah bertemu. Ada ya. Sekiannya pernah dengar. Nanti dicarikan ya, Bang ya.
1: Ya
0: ya. Oke, baik.
1: Ya, buat Bung Jali dan operatornya, Bupati ya.
0: Baik.
1: Ya. Selamat bertugas, sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama, Bang.
1: Mungkinnya semakin tambahkannya, semakin banyak.
0: Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Doa yang sama, Bang.
1: Selamat Bung Cedar, Bung Albar tadi, Bung yeah. Bung Agus ya. Mbak Rizka, Mbak Rani, Mbak Alin.
0: Baik.
1: Mbak Arya, Bung Galuh, Bung Faiz, Bung Ali di Batam, buat Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Heni, Bunda Tiara, dan semua bunda yang bawa tangga kecuali ya Bung Cali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bang Andis di Beto Ambari. Sehat selalu Bang Andis, bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, satu lagi pendengar kita sapa. Halo, request lagu.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Nasrun di Sultan, Bang.
0: Bang Nasrun, gimana kabar Bang?
2: Alhamdulillah, sama kita baik-baik, selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Bang, mendengarkan lagunya siapa ini?
2: Lagunya saya, lagunya ada band.
0: Ada band yang mana?
2: Ya, Cinta Tak Bersyarat.
0: Ada band Cinta. Cinta Tak Bersyarat itu kayaknya elemen Bang.
2: Hah?
0: Cinta Tak Bersyarat itu lagunya elemen. Elemen band.
2: Oh iya, boleh-boleh ya, bapak.
0: Oke, baik, disiapkan lagunya ya.
2: Pertama-tama abang lagunya selalu tugas, selalu

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Sehat selalu Bang Nasrun ya, bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, kita dengarkan dulu untuk kotak satu lagu yang disiapkan. Beraksi pendengar, ini supaya menambah juga semangat Anda. Kemudian ada lagunya Loop, Seandainya Tak Pernah Bertemu, dan juga elemen Cinta Tak Bersyarat. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Masih di program Request Lagu Pendengar, dan terima kasih untuk kalian terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di Request Lagu, mau request lagu-lagu kesayangannya, lagu pop tentunya, di telepon kami, silakan pendengar di 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via ini, via WhatsApp, telepon WhatsApp, pesan WhatsApp di 0822-5972-2994. Dan kita sudah memasuki bulan ke-9, bulan September 2026. Nah, kalau September sih untuk RRI itu cukup bersejarah, karena di bulan September lahirlah Radio Republik Indonesia, tepatnya tanggal 11 September tahun 1945. Dan RRI seluruh Indonesia ini tengah menyemarakan untuk hari radio ya, atau HUT RRI. Kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bang Zul, mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Anggung, C. Sasmita, Tua-tua Keladi.
1: Tua-tua Keladi, makin tua makin jadi.
2: Ya, betul.
1: Boleh. Salam-salamnya silakan Bang Zul.
2: Salam-salamnya pertama-tama Bung Cali dan operator, semoga selalu semua keluarga.
1: Amin, sama-sama
2: ada
1: ya.
2: Ada tadi itu Manasrun di Palu ya.
1: Iya.
2: Lalu ada di Parida juga, ada di Palu juga. Irman di Parimo, Leman di Lampung.
1: Iya.
2: Bang Beni jadi Manado, Mbak Ayu di Masowi, Bang
1: Bayi.
2: Bung Widi di Tokyo sana, semoga selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Mang Andi di Batam, Ucan di Betambari, Purnama di Sulawesi Barat, Hari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya, Albert dan Bung Tegar di Keraton, Agus dan Rizka di Keraton juga, dan semua pendengar RRI. Salam request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bang Zul. Tentunya ya, sehat selalu Bang Zul, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi, silakan 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Oke, sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu. Ya, halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo. Oke, mohon maaf ya, kita sudah sapa ya, tapi kayaknya mungkin tidak bisa dengar suara kami. Nanti bisa dicoba lagi. Silakan, bisa juga coba di 0820402-2823-994 ya. Oke deh, kita coba sapa dulu. Halo, request lagu.
3: Request lagu. Assalamualaikum Bung Cali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bung Angko.
1: Bung Angko, gimana kabar Bung Angko?
3: Alhamdulillah sehat dan baik-baik.
1: Sehat, alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bang?
3: Dari Agnes Monica, Matahari.
1: Matahariku, Agnes Monica ya.
3: Ya.
1: Baik, disiapkan, silakan Bang. Salam-salam.
3: Pertama buat Bung Cali bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
1: Amin, sama-sama.
3: Sudah lewat.
1: Ya.
3: Dan semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Terima kasih sudah bergabung, Bang Angko ya, di Low. Oke, satu lagi pendengar, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo, bisa dengar suara kami? Halo? Halo? Oke, sepertinya ada ini ya, kendala komunikasi. Nanti coba kita reset dulu perangkatnya. Baik, pendengar, tetap bersama RRI Bau-Bau. Kita dengarkan dulu lagu dari Anggun, Tua-Tua Kelari, dan juga Agnes Monica, Matahariku. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baiklah pendengar, kita masih di request lagu dan terima kasih buat Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan ya, yang mau gabung silakan 0822 5972 2994 atau di 0402 2823 994. Anda juga bisa gabung. Ah, sudah ada yang gabung ya. Langsung saja kita sapa pendengar. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
1: Ya, halo, request lagu kembali. Bang Tegar ya?
2: Iya.
1: Gimana kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, panas matahari di sini.
1: Alhamdulillah, lagi terik-teriknya bau-bau ya.
2: Iya.
1: Mau dengar lagunya siapa ini, Bang Tegar?
2: Tantowi Yahya.
1: Tantowi Yahya yang mana?
2: Aryanti.
1: Aryanti ya?
2: Aryanti.
1: Aryati. Disiapkan lagunya ya. Silakan salam-salamnya.
2: Selamat.
1: Amin, sama-sama, Bang.
2: Selamat datang.
1: Iya.
2: Ada Bung Kak.
1: Iya.
2: Belum dikendali. Hari di Kapel, hari di Madara,
1: Ya. Halo. Halo, suaranya hilang, Bang Tegar. Ya, halo. Ya, putus-putus, Bang, suaranya.
2: Ada Bang Yusen tuh.
1: Ya, sudah muncul lagi nih.
2: Ada kita di.
1: Baik.
2: Ada di kendari.
1: Ya.
2: Ada Viola, Nakhon di
1: sana. Oke, baik.
2: Ada. Semua
1: buat semua ya. Baik, salam request aku kembali. Terima kasih Bang Tegar ya sudah bergabung. Sehat selalu Bang dan bahagia selalu bersama keluarga. Selamat siang juga Mbak Lin di Kendari. Mbak Lin mau dengarkan lagunya lagunya. Siapa nyanyikan ini Mbak Lin? Lagu ini mungkin memang takdir kita. Mungkin memang takdir kita judulnya ya, dari Ali di Kendari. Oke deh, terima kasih Mbak Lin, nanti dicarikan lagu yang sesuai dengan judulnya ya. Mungkin memang takdir kita. Jadi kalau tidak ada nama penyanyinya, kita carinya berdasarkan judul lagunya. Kalau mungkin tidak sesuai ya mohon maaf ya, karena kita cari dari judul lagunya. Dan juga sebaliknya dari nama penyanyinya ya, kalau tidak ada judul lagunya. Oke. Baik. Satu lagi mungkin silakan yang mau berpartisipasi, kita nantikan partisipasinya di 0822 5972 2994 dan 0402 2823 994. Ini juga mungkin akan jadi sesi terakhir kita di program request lagu siang hari ini pendengar. Dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah ke depan, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI, pusat pemberitaan untuk warta berita sentral dinamika olahraga, pendengar. Jadi buat Anda yang mau update informasi-informasi atau berita olahraga dari dalam dan juga luar negeri, pantengin RRI Bau-Bau jam 12 siang ini akan hadir bersama Pro 3 RRI. Oke, baiklah, kalau begitu kita akhiri untuk program acara request lagu dan terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, nanti ada Pro 3 jam 12 seperti yang kami informasikan tadi bersama Dinamika Olahraga. Selamat siang. Dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demikian Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto. Luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usai laga, pelatih Arsenal Mikel Arteta akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Tapi ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here. Yeah.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberechi, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: First conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Gortolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau gak pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Sebenarnya Allah itu tidak ada, kata si tukang cukur. Pendengar, di sebuah senja di sudut kota, ada seorang lelaki datang ke sebuah barbershop langganannya. Lalu ia minta cukur rambutnya yang sudah mulai panjang dan tidak beraturan. Lalu tanpa basa-basi, si tukang cukur mempersilahkan dan mulailah dia dengan tugasnya mencukur rambut si pelanggan tadi. Dengan tangan yang lincah dan cekatan, dia memotong rambut pelanggannya dan sesekali dia sambil mengajak ngobrol pelanggannya. Semenit dua menit dia lewati dan obrolan itu masih datar-datar saja. Sampai tiba-tiba tukang cukur itu bilang pada pelanggannya, "Pak, dipikir-pikir Allah itu tidak ada ya." "Kenapa kamu bisa bilang begitu?" tanya pelanggan. "Bapak coba lihat orang-orang di luar sana, di seberang, di persimpangan jalan itu. Kalau Allah ada, kenapa Allah membiarkan orang-orang yang hidup penuh derita seperti mereka?" Si pelanggan masih dengan sabar mendengarkan celotehan si tukang cukur sambil mencari jawaban yang tepat dan juga masuk akal untuk menjawab pertanyaan si tukang cukur itu. Lalu si tukang cukur kembali berkata kepada pelanggan, "Lihat Pak, kenapa Allah membiarkan orang-orang cacat seperti mereka bersusah payah untuk mencari rezeki di jalanan, bahkan sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tak kuat menghadapi tekanan hidup. Katanya Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana Allah?" Pendengar, saking seriusnya obrolan itu, tak terasa sudah beres si tukang cukur memotong rambut pelanggannya. Lalu pelanggan tadi beranjak ingin keluar dari barbershop itu sambil mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan si tukang cukur tadi. Baru beberapa langkah di pintu keluar, dia tertegun melihat seorang lelaki di pinggir jalan dengan rambut panjang, gimbal dan acak-acakan. Sesaat dia terdiam, lalu kembali membalikkan badan dan sembari bilang pada si tukang cukur, "Sebenarnya tukang cukur itu tidak ada ya. Maksud bapak apa?" kata si tukang cukur. "Saya ada di sini dan baru saja mencukur rambut bapak." Lalu pelanggan itu berkata, "Lihatlah anak muda di pinggir jalan itu. Kenapa si tukang cukur membiarkan saja ada orang rambutnya acak-acakan dan gimbal tak beraturan seperti itu? Di mana tukang cukur itu?" Lalu tukang cukur berkata, "Dia seperti itu karena dia tidak

kepadaku dan meminta cukur padaku, Pak. Nah, jawabannya juga seperti itu atas pertanyaanmu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak membiarkan orang-orang dalam kesusahannya, tapi mereka sendirilah yang tidak mau mendekatkan dan juga memohon kepada Allah atas rezeki dan berkah untuk kehidupannya. Lalu tukang cukur terdiam dan manggut-manggut, tanda dia memahami jawaban pelanggan tadi. Pendengar, dari cerita singkat di atas, kita bisa memetik hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan kita dan juga membiarkan kita dalam keadaan yang kita rasakan apabila kita juga sendiri tidak berusaha untuk merubah keadaan kita dan juga berusaha untuk mendekatkan diri dan memohon kepadanya.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan warta berita daerah siang.
1: Dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional.
2: Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita.
0: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal. Inilah Warta Berita Selasa 1 September 2026 bersama saya, Sahuryanto Meronda SPMM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Rekan Idam melaporkan.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana.
3: Fenomena El Nino yang semakin kuat membuat sebagian wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi resiko kekeringan yang lebih panjang. Kondisi ini mempengaruhi terhadap berkurangnya suplai hujan dan meningkatkan potensi kekeringan meteorologi di sejumlah wilayah di Sultra. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah khususnya di sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak kekeringan. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari Muhammad Harliansyah mengatakan sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air BPS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan langkah penanganan sejak Juli 2026. Penanganan diberikan kepada wilayah yang mengalami kekeringan terutama areal persawahan yang tanaman padinya telah mendekati masa panen agar ancaman gagal panen dapat ditekan. Muhammad Harliansyah juga mengatakan penanganan dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak diantaranya Kabupaten Muna, Muna Barat, Bombana, Kolaka, dan Buton Utara. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian, dukungan operasional, bahan bakar minyak, serta bantuan pipa untuk menyalurkan air ke lahan pertanian.
1: Kalau tindakan kami dari Juli sampai dengan kemarin, sudah ada 5 kabupaten ya, sudah kami tangani. Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana. Memang kekeringan ini sangat luas dan kami juga mengakui bahwa punya keterbatasan peralatan begitu ya. Tapi kami berharap dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional, kami sampaikan kami juga siap membantu operasionalnya.
3: Muhammad Harliansyah juga mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan di sejumlah daerah irigasi serta mengaktifkan kembali pompa air milik petani. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas penanganan darurat bencana kekeringan yang disiagakan untuk menerima laporan, memantau wilayah terdampak, serta melakukan identifikasi dan penanganan secara cepat bersama pemerintah daerah. Upaya menghadapi El Nino ini membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani hingga masyarakat.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
4: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya sebaiknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
4: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
5: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
4: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
5: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fenomena perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapat perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan kepastian hukum. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
6: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
7: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin. Artinya ada. Ya, dia izin tinggal permanen di wilayah Indonesia. Itu. Tapi mana dengan tidak? Artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya. Kalau dari siagamnya sudah selesai. Sudah selesai karena ada syaratnya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi. Yeah. Salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya.
6: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutarmin Kete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
8: Perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
6: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
9: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
10: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
9: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah Kota Kendari harus memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan asal daerah maupun kondisi administrasi kepesertaan BPJS. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
11: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan seluruh unit pelayanan kesehatan di wilayah Kota Kendari wajib memberikan pelayanan terbaik kepada peserta BPJS Kesehatan tanpa memandang asal daerah atau domisili kepesertaan. Pernyataan ini disampaikan untuk menjamin hak kesehatan seluruh warga yang membutuhkan penanganan medis di Kota Kendari, termasuk yang berasal dari kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Wali Kota Siska Karina Imran menekankan pelayanan medis harus didahulukan sebelum urusan administrasi. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pasien yang berasal dari luar daerah.
12: Saya tidak mau orang di Kota Kendari, mau dia masyarakat Unaha, Konawe, kalau dia sakit, ada yang sakit dan tertolak karena BPJS. Saya sudah perintahkan di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Kendari, seluruh puskesmas 15, kalau ada yang menolak pasien, hari itu juga saya ganti.
11: kebijakan yang selaras dengan aturan jaminan kesehatan nasional menjamin portabilitas kepesertaan peserta tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berada, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pemerintah Kota Kendari juga memastikan rumah sakit umum daerah, puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Pemerintah Kota Kendari akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kebijakan berjalan di seluruh fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang inklusif tidak membedakan asal-usul adalah wujud kehadiran pemerintah yang peduli pada setiap warga tanpa batas wilayah administrasi.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Reporter RRI Bau-Bau, Afrian Syah, melaporkan.
2: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
2: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
13: Aswad menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswad meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswad menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sahuryanto Meronda SPMM Kadis Kominfo Kota Kendari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Kebersamaan selanjutnya hadir dalam 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Kendari, RRI Jakarta maksud kami. Selamat mendengarkan.
1: Sama Roli Hutahayan ini.
2: Bisa aja Ethan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
2: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
2: Menarik ya.
1: Oke.
2: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
2: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
2: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh? Oh iya.
2: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September. September.
2: Wake me up. Oh, tapi kan ini
1: September.
2: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
2: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
2: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih?
2: Jadi bisa.
1: Ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
2: Pindah ya.
1: Iya, jadi
2: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih akhir transisinya.
1: Betul.
2: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
2: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
2: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
2: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Nah, itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
2: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
2: Kena impactnya.
1: Itu
2: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
2: amin,
1: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
2: Medan
1: Sinabung
2: kan, erupsi
1: meletus,
2: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
2: Betul,
1: dan kekuatan.
2: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
2: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
2: Ditemenin
1: takutnya,
2: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
2: update
1: tambah,
2: langsung ya.
1: Update semuanya.
2: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279 12.
2: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
2: Oh
1: iya kan. Tapi
2: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
2: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an
2: iya?
1: Ya
2: mm-hmm.
1: Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
2: Iya.
1: Cuman aku lupa ingat sih sebenarnya.
2: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
2: dan
1: kita
2: serunya
1: undang mereka.
2: Masih produktif sampai sekarang
1: iya,
2: ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
2: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
2: gitu
1: banget.
2: Ya.
1: Enggak boleh berkurang semangat berkarya.
2: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
2: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
2: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
2: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
2: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
2: kakak-kakak.
1: Halo.
3: Halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
2: Hai Kak.
1: Halo kakak-kakakku.
2: Ada
1: ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
3: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
3: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya apa? Picung Pecung.
2: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
2: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
2: Pecung, Bang Pecung. Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
3: Ya.
2: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
4: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke. Okay.
2: Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
4: Saya drummer ketiga.
2: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
3: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
2: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
3: Saya Bandung. Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau Bang
2: Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
3: Betul.
1: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini
4: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
2: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu. Ada.
2: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya. Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
2: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
2: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
3: Sudah di Indonesia kan, jadi Sherry Bombshell.
2: Sudah di Indonesia kan, Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombs.
2: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah
2: Kecewa.
1: Kecewa. Oh. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
2: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
1: Iya, ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
2: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
3: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
3: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
3: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
3: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
3: Ya,
1: berarti putih banget ya?
2: Iya bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, dulu. Atau suka warna black?
1: Suka black.
3: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
2: Vokalis tadi kan udah berempat aja, Bang. Aja.
3: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
2: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
1: Triple malah. Kok baik jelas gitu.
2: Maunya. Abis ini Isan belajar ya, suling.
1: Gendang.
2: Oke, okay. Kita lanjut tuh. Ada empat ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
3: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya, lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya? Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya.
1: Betul.
3: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu ini begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang karena semua orang karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
2: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita, pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
3: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
3: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
2: cewek.
3: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
2: Lalu,
3: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
2: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal

0: ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
2: Halo, assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Rolly juga sama aku di sini.
2: Iya, Kak Iksan sama Kak Rolly.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bomsel nih, silakan langsung ya, aja.
2: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bomsel di album Kecewanya. Terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari berapa buah lagu gitu di album Kecewa ini. Terus Cherry Bomsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat bang gitu?
0: Sip.
2: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
2: Iya.
0: Oke, Uncle Gazi.
2: Itu aja deh, Kak Rolly sama Kak Kaisan. Saya boleh titip salam buatnya Kaisan?
0: Boleh.
2: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Isan sama Kak Rolly.
1: Thank you so much.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia karya anak bangsa.
1: Ih, cakep.
0: Tumben
1: banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Utahayan. Halo gitu loh.
3: Isan harus pakai intonasi dong dikit
0: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung ini ya.
3: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi.
3: Ya. Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bomsel nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
3: Berempat
1: sekarang.
4: Berempat Bung Benny.
3: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Dari Bandung.
0: Kumaha
1: Damang.
0: Damang
1: katanya tah.
5: Damang.
4: Sehat.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Ini
3: bagai pertanyaan pertama, Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Bang Pisan, salam ya.
1: Iya, boleh.
3: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Uncle Gazi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih Kak Isan nih. Ada Albert. Halo Albert.
1: Bau-bau. Halo Albert.
0: Halo Pak Albert.
6: Halo.
0: Okay. Halo Pak Albert.
1: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bomsel nih.

0: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: No. Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi nggak apa-apa.
0: Terputus tadi.
2: Oke.
0: Soalnya ganti-ganti vokal itu kena apa-apa.
1: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal? Oke.
0: Ganti-ganti itu.
1: Oke, ada lagi?
0: Makasih banyak.
2: Oke.
1: Siap, Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
0: Itu saja.
2: Terima kasih, Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih, mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: 3.
1: Yang keempat tadi.
2: 4 ya?
1: Benar kan aku ya? Nah, 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada.
2: Bang Arif.
3: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecon atau Bang Arif?
4: Ceritain sama Pecon aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecon.
3: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus?
3: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua, jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi.
1: Okay.
3: Dan kami waktu itu rilis 2 album, major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin, satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
2: Shenlock ya.
3: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
3: Gak. Hilangin loh.
1: Terus.
3: Tapi gak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
3: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu. Kenapa?
4: Jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda.
1: Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single aja kayaknya.
3: Single.
1: Aja, oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
3: Rip. Mana Rip?
4: Belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering
4: belum
1: ya.
4: Belum ada yang fix. Ya.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
4: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya, tulisannya Cherry
1: ya,
2: Bombshell.
1: Cherry
2: Bomb.
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell terang ya.
1: Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
3: Arif,
4: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
3: saya
1: sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial sekarang kalau jadi gimana.
3: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z gitu ya, banyaknya karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
3: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja. Tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
1: Betul,
2: tuh
1: betul,
2: tentunya.
1: Betul.
2: Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagging kayaknya.
4: Sama aja, sama.
2: Sama aja.
1: Sama aja.
2: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
2: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
2: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo, Kak Ica.
1: Halo, Ica.
5: Halo, Estratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
2: Waalaikumsalam.
5: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh, satu buat album, Ica.
2: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan jadi penyanyi.
5: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Eh bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya enggak bagus.
2: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
2: Oh iya.
5: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
5: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember
5: Kelabu.
2: Ya, ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November Cinta.
2: Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
5: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
5: Oh. Halo, Kak Ica. Aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
5: Gue banget tuh kecewa,
1: karena
5: aku suka dikecewain Bang
1: Iksan sama Karina. Oke. Terus?
5: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
2: Kecewa.
1: Oh, sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
5: Bisa. Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
5: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
5: Jadi lupa dah ngomong apa.
2: maaf dong.
5: Semoga bintang tamunya sukses saja.
1: Amin.
5: Gitu lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta juga sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
5: Cuma salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
5: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik.
1: Cuantik.
5: Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
1: Terima kasih. Selesai.
2: Terima kasih.
5: Makasih.
2: Dadah. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
6: selamat Siang, Pak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 100% Indonesia.
1: Iya.
6: Tempel song, denananin, nono.
1: Ya, ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Judges marah.
6: Okay. Ini saya mau nanya.
2: Geleng.
1: Mau apa, udah Hanafi?
6: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama matanya.
2: Ya udah, coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Ari, sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
6: Don't you remember me?
2: Itu lagu siapa?
4: Lagu siapa itu?
6: J.P. Cooper.
2: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
6: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Pierce dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
2: Lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima kasih.
6: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
6: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Okay. Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
7: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
7: Selamat siang Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
7: Benar.
1: Oke,
2: salam. Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
7: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
7: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
7: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
7: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
7: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
2: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
7: Masih, jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
7: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Bombshell
2: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
4: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
7: Ini Pak Ori.
2: Pak Ori apa Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibalas.
7: Bang aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya.
1: Ya.
7: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, musik Cherry Bombshell nih.
1: Oke, terus.
7: Itu yang pertama, yang kedua.
4: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
7: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
7: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Dimaafin.
4: Terima kasih banyak. Minal aidin wal faidin.
2: Makasih Pak Ori.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
1: penyebutannya.
2: Lucu lagi cari boncel.
1: Kurang ajar emang.
4: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
2: Oke, silakan kita jawab.
3: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti?
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya, itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung?
3: Rilis. Kalau album,
1: ya,
3: album ketiga ya, ya, itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke.
3: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama ST tadi itu ya?
3: Ya.
1: Itu tahun berapa
3: tuh? Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ini udah dua single ya Bang?
3: Ya, lalu kami juga
4: yang Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya.
4: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
4: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
3: Istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, kan? Bualan.
4: Jadi Bualan aja.
2: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku dengar jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahanya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell. Gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku masih mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ye,
0: kecil banget gitu. Kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu, ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell itu konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bomb, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ini saya ini ya, Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa buat, ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom shell.
1: Panjangnya.
4: Cerbom shell. Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Yeah.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul. Yeah.
4: Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Ya karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Ya. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke. Harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cerbom gitu ya? Terus
0: pertanyaan
4: yang
0: menarik.
4: Kedua, di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Ikan Taroli dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teh.
1: Yuk, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Apa salah satu lagi tapi ada penelpon.
1: Oh,
0: ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada nih buat Ivan nih sebentar, boleh gak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan gak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
0: Eh terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan?
0: Mm-hmm.
5: Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan? AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Okay. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke bang, gimana tuh dijawab bang semua pertanyaannya bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya
2: ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu bang?
2: Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
1: Britpop ya?
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
1: niche ya Kang ya,
0: niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya taste
2: ya,
0: sendiri, punya pasarnya ya, sendiri.
2: Betul. Pasar kami nggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi, tapi lucu lagi nih ya, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang?
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Iya.
2: Betul. Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Betul. Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih Hisan untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Wow, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya.
0: Mm-mm.
2: Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cherbom merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan konsisten.
2: Tapi,
0: ya
2: menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Ya,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cherbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cherbom makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu

0: dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Serbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
0: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri, jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami, jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga, ya kan, yakin, produktif, dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
2: Oke. Okay. Bang Becung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you. Buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan? Emang gak bisa dipuji, Cah, langsung deh.
3: Itu bukan orang Bandung juga, ketahuan nih umurnya enggak usah
2: bohongin. Ada aja idenya loh.
0: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
2: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
3: Terserah kau
2: lah, Bang. Terima kasih.
1: Thank you, Bang Pecung.
2: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
0: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
2: Sukses, Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rolly Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Ya, berikut RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Kebersamaan selanjutnya kita gabung ke Pro 1 RRI Kendari ya. Ada program Kentongan di sana yang membahas soal mitigasi bencana. Selamat mendengarkan.
1: Tumbuhan seperti apa gitu Pak Heri, silakan.
2: Sebenarnya untuk intrusi air laut ini semua menyesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Jadi enggak namanya media sosial kan
1: panik ya Pak ya kadang-kadang.
2: Lebih banyak hoaxnya daripada enggaknya gitu. Jadi paling tidak kita lebih jeli-jeli dalam apa memilih berita seperti itu.
1: Berarti ya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan gitu. Masuknya apa berarti intrusi laut, air laut itu berarti masuk air laut ke di air daratan ya. Oke.
2: Gitu. Namun kan itu dipengaruhi beberapa hal juga dari banjir rob. Nah, apakah semua lahan pertanian itu di pinggir laut seperti itu? Itu yang mungkin perlu di ini medianya juga seperti itu.
1: Oke. Jadi jangan terlalu panik ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau di Kendari seberapa besar potensi adanya intrusi air laut ini, Pak?
2: Ada beberapa tempat, namun nggak semuanya. Jadi mungkin sebagian kecil saja yang seperti itu.
1: Ya, jadi ya, pemirsa dan pendengar jangan panik ya, jangan langsung heboh ya ketika lihat di sosial media. Waduh, ini seperti apa ini? Nah, ya?
2: Mungkin pesan saya mungkin perlu dikonfirmasi, mungkin ke BMKG di link-link yang sudah ada mungkin bisa ditanyakan supaya dapat jawaban yang lebih pasti seperti itu.
1: Tapi memang berpengaruh ya Pak, untuk misalnya berpengaruh ke intrusi air laut itu mungkin dengan tanaman atau seperti apa?
2: Yang jelas kandungan air garam akan mempengaruhi kalau itu memang tidak cocok dengan
1: iya situasi ya.
2: Seperti itu. Begitu juga tambak, yang tambak kalau di pinggir biasanya air tawar kemasukan air laut pasti berdampak juga seperti itu.
3: Nanti saya tambahkan.
1: Iya, ini baru saya mau ini kayaknya harus Prof ini yang menambahkan ini masalah ini ya. Prof, silakan ini Prof sebagai ini yang Ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia Sulawesi Tenggara. Tambahkan silakan Prof.
3: Ya, terima kasih Pak Jihan. Jadi secara umum memang sekarang ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber, memang tahun ini sudah di announce ya, terjadi El Nino bahkan akan diprediksi sangat kuat. Ya, dan ini beberapa tempat di Indonesia kemungkinan akan berlangsung sampai Desember ini. Ya. Untuk Sultra betul puncaknya itu sekitar September dan Oktober. Ya, oleh karena itu kan ini kekeringan itu sebenarnya kan ada 4 ya minimal. Ada kekeringan secara meteorologis itu jika curah hujan itu berada di normal ya.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian kekeringan hidrologis yaitu ketika debit air sungai kemudian beberapa penampungan air itu mulai berkurang. Kemudian tentu yang kita diskusikan hari ini adalah kekeringan pertanian. Ketika kadar air tanah itu sudah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan tanaman sehingga berdampak. Kemudian kekeringan sosial ekonomi saja di luar. Oleh karena itu memang strategi yang harus dilakukan seperti tema yang diangkat pada sore hari ini yaitu terkait dengan mitigasi. Tapi tidak cukup mitigasi, harus ada 2 sebenarnya, mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu adalah suatu tindakan untuk meminimalkan dampak dari kekeringan baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi kekeringan. Sedangkan adaptasi adalah sistem pertanian untuk menyesuaikan dengan kondisi kekeringan. Ini upaya yang dilakukan. Oleh karena itu saya kira saya pernah juga dalam satu media menulis bahwa sekarang ini walaupun saya tahu kondisi Sultra ada yang memang kemaraunya mulai terjadi Juni ya, ada sudah terjadi. Kemudian ada yang terlambat yaitu sekitar Juli baru terjadi, yaitu antara lain Kolaka dan Kolaka Timur kalau tidak salah ya. Itu sudah. Tapi saya kira ini sebenarnya ini bagi kita sebenarnya dosa kita takut-takuti, tapi kita cari solusinya pasti ada. Oleh karena itu ya terus terang saja memang saya dari awal saya sudah menyarankan dibentuk pos task force ya atau posko untuk ketahanan, 2 ketahanan. Ketahanan pangan dan ketahanan iklim. Ya. Yang kedua yaitu harus sudah mulai dilakukan dengan penyusunan kalender tanam.
1: Iya betul.
3: Kalender tanam ini tidak, jangan berdasarkan rutinitas atau selama ini yang historis, tapi sudah harus berdasarkan data distribusi curah hujan. Tapi tidak cukup itu, harus berdasarkan kadar air tanah. Dan tidak cukup hanya dua itu lagi, harus berdasarkan varietas yang mau ditanam. Tidak cukup lagi tiga, ditambah kalau bisa satu, yaitu resiko kekeringan yang akan diperhadapkan. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi, ini yang terpenting juga ketika mitigasi, yaitu bagaimana dipercepat ini, bagaimana satu wilayah, satu strategi air. Karena spesifik, macam tadi, ada yang sudah duluan kekeringan, ada yang belum. Jadi satu wilayah, satu strategi. Misalnya bagi yang daerah irigasi, bagaimana distribusi airnya lebih efisien. Kemudian daerah tak ada hujan, nah, tentu sekali lagi pendataannya, kemudian pemanfaatannya, polanya dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ya pemanfaatan, sekali lagi varietas-varietas jenis tanaman yang tahan kekeringan dan juga umurnya pendek kalau bisa, kan seperti itu. Dan pernah terjadi di Konsel, mungkin saya sudah pernah tanya sama Julian, ada petani tetangga, dia gagal panen. Tapi saya tanya, di sebelahnya itu tidak gagal, dia sudah panen. Dan menyadari ini petani. Kenapa? Dia bilang, saya terlambat menanam. Dia duluan menanam. Nah, inilah pentingnya sebenarnya kehadiran pemerintah. Penyuluh untuk tadi kalender tanamnya supaya tepat.
1: Karena sudah berbeda ya, Prof.
3: Berbeda. Nah, sekarang ini karena sudah terjadi, apalagi tadi akan September, Oktober, maka tentu yang bisa dilakukan ini kebijakan tentang strategi dimitigasi, tinggal pompanisasi. Sekarang memanfaatkan sumber air yang sudah ada, ya. Kemudian secara spiritual ini mungkin juga kalau saya menyarankan, walau September atau kita sholat istighosah untuk meminta hujan. Ikhtiar kita. Saya kira sudah perlu juga ini kita pemerintah menginisiatif atau tokoh masyarakat, tokoh agama untuk kita sama-sama, karena ini prediksi ini El Nino ini kuat dan sangat kuat tahun ini. Ya saya kira itu. Kalau nanti saya kira itu dulu, tapi kalau terkait dengan tadi bagian menanyakan tentang intrusi air laut. Kebetulan saya tadi mengajar itu.
1: Wah, pas ini ya, Pak ya.
3: Jadi terus terang saja, satu mata kuliah kami itu dalam kaitannya dengan mengantisipasi juga perubahan iklim ini, yaitu rekayasa tanah salin. Tanah salinitas itu, intrusi itu memang yang akan bermasalah betul, yaitu di daerah pertanian wilayah pesisir. Di daerah wilayah pesisir akan ada nanti dampak dari diharapkan apa? Jangan sampai terjadi intrusi di pinggir laut. Tapi enggak usah kita takut, ada teknologi sekarang. Sekarang kita dorong mahasiswa bagaimana sebenarnya bagi kita orang pertanian sebenarnya tidak ada tanah yang margin gitu. Semuanya ada solusinya. Tahu masalahnya, ada resepnya dan ada inovasi. Sekarang sudah banyak kok, kira-kira seperti itu. Dan sekarang ini hanya menurut saya memang pemerintah petani ini harus didampingi dia, ya. Karena sekali lagi jangan paradigma itu harus berubah. Kalau dulu terjadi kekeringan diberi bantuan selamatlah tanamannya. Harus diubah. Jadi harus ada prediksi, kemudian antisipasi, mitigasi,
1: adaptasi,
3: kemudian respon cepat, pemulihan. Dan kemudian jangan nanti begini baru ada cari-cari langkah-langkah responsif cepat ini. Harusnya jauh-jauh, karena El Nino ini frekuensinya relatif sudah mulai sering. Jadi sudah harus ada langkah dibuat betul-betul roadmap perencanaannya untuk melibatkan semua para pihak.
1: Iya.
3: Jadi tidak tiba-tiba begitu untuk apalagi harus dilakukan, kira-kira seperti itu.
1: Setuju, Prof. Seharusnya ini kan sudah bisa ada roadmapnya juga gitu ya. Tapi apa nih sampai sekarang kita masih mengulang kejadian yang sama gitu?
3: Justru itu yang saya katakan. Jadi ini paradigma sudah berubah. Kan sama ini sekarang kita bicara persoalan El Nino. Sama juga nanti kejadian ketika La Nina.
1: Banjir.
3: Itu biasanya nanti kejadian
1: baru kebakaran jenggot gitu ya.
3: Itu semua mulai ini rapat. Padahal lawan early warning jauh lebih baik supaya kita lebih ke preventif sebenarnya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah, karena ini berulang.
1: Iya.
3: Kalau La Nina kita berhadapan dengan banjir. Mokok kumpul bantu. Padahal kenapa sudah persiapan-persiapan itu kan sudah bisa diprediksi.
1: Betul.
3: Ya, dan itu sudah semua apa yang kita bantu sudah dipersiapkan semuanya. Kira-kira misalnya antisipasi tadi, kalau sudah banjir misalnya selokan apa namanya itu saluran dibersihkan supaya daya tampung airnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah mau diantisipasi semuanya. Ini saya kira sekali lagi ini jangan sampai kita ini selalu nanti kejadian betul baru kita cari solusinya. Padahal kita bisa prediksi apa yang harus kita antisipasi sebelumnya. Macam tadi, kalau diantisipasi mungkin waktu tanam dan melibatkan para apa namanya dari BMKG bahwa curah hujan seperti ini, sehingga waktu tanam lebih dipercepat. Jadi mungkin, jadi menurut saya kan yang kita bayang kita harapkan itu adalah ketika terjadi El Nino atau La Nina, dampaknya terhadap kegagalan panen kecil, ya, dan tidak merugikan petani, itu kan harapan kita sehingga ketahanan pangan tetap terjamin. Kira-kira begitu. Tapi utah pemerintah program pompanisasi, ya betul lah. Tapi kan kalau bisa kita minimalisir lah itu.
1: Oke, nanti kita lanjutkan ya kuliah 2 SKS-nya.
3: Ya.
1: Kita istirahat dulu sejenak ya, pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Kendari. Kalau misalnya Anda juga ingin bertanya ya, silahkan ya mengenai mitigasi dan ancaman kekeringan di lahan pertanian. Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui YouTube kami di RRI Kendari atau juga melalui via pesan singkat ya di 0813 5450 967.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih mengenai mitigasi dan ancaman kekeringan di lahan pertanian. Ya, sudah kurang lebih setengah jam kita berdialog ya, berbincang ya. Ternyata bukan hanya mitigasi, kita juga ternyata perlu adaptasi juga di dalamnya. Dan menarik tadi obrolan bersama dengan Prof juga sebelum kita break itu mengenai mengenai early warning system gitu ya. Seharusnya kita kan sudah tahu nih dari awal. Mungkin Pak Kusairi bisa menambahkan mengenai early warning ini nih, Pak Kusairi.
3: Baik, terima kasih Mbak Jess. Jadi kami dari BMKG itu sudah jauh-jauh hari sebelum terjadinya musim kemarau dan El Nino ini sudah memberikan warning melalui press release yang dilakukan oleh BMKG Pusat yang dilanjutkan oleh UPT-UPT di BMKG. Sehingga diharapkan dengan early warning ini jangan ibaratnya kalau orang Jawa bungen tua. Masuk itu, telinga kanan, keluar telinga kiri.
2: Masih mending kalau keluar dari kiri Pak, keluar dari kanan lagi mental Pak.
3: Nah itu, jadi untuk saat ini kita tidak bisa lagi berpatokan kepada istilahnya apa ya, istilah masa lalu. Karena sekarang ini sudah banyak perubahan, sehingga informasi itu menjadi sangat penting. Diharapkan seluruh masyarakat atau para pendengar itu mohon disegerakan untuk bisa mengadaptasi atau mensikapi informasi itu dengan baik, sehingga resiko di belakang itu bisa diminimalisir gitu Mbak.
2: Okay.
3: Sebagai contoh, kita sudah merilis perakiraan musim kemarau yang berbarengan dengan El Nino ini di bulan April.
2: Dari April ini
3: iya, ya? Iya, April itu sudah kita rilis. Dan kita selalu update perkembangan terkait dengan musim kemarau dan El Nino. Sehingga kita harapkan masyarakat tuh selalu ngikutin informasi yang kita berikan. Dan jangan sampai tadi terbawa-bawa informasi yang kurang pas atau tidak benar dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Pak.
2: Oke. Dari bulan April bahkan kita sudah dapat early warning ya tentang musim kemarau ini ya.
3: Yang berbarengan dengan El Nino
2: tuh barengan dan kabarnya sangat kuat juga.
3: Betul.
2: Ini sempat sempat booming juga, happening juga mengenai wah El Nino tahun ini kabarnya akan lebih kuat daripada yang sudah terjadi sebelumnya begitu. Bagaimana Pak Kusairi?
3: Memang betul Mbak.
2: Ya.
3: Jadi El Nino ini bahkan kategori ini sudah sangat kuat.
2: Sangat kuat.
3: Nah, bahkan itu tadi disampaikan Prof betul tuh. Jadi sampai awal tahun itu masih ada El Nino. Namun mungkin El Nino yang di awal tahun itu kita sudah masuk musim kemarau. Sudah masuk hujan. Jadi mungkin pengaruhnya sudah enggak begitu besar. Dan mungkin ada juga istilah El Nino Godzilla, Super
2: iya,
3: El Nino.
2: Iya, betul.
3: Nah, sebenarnya terminologi itu kalau di BMKG tidak ada, Mbak.
2: Okay.
3: Adanya hanya lemah, sedang, kuat, sangat kuat. Itu.
2: Oh, itu sebenarnya memang tidak ada ya istilah kayak El Nino Godzilla kan waktu itu sempat viral juga gitu. Mungkin merujuk ke yang sama kali ya, Pak Kusairi ya. Kuat maksudnya ya. Oke. Okay. Ini semoga menjadi perhatian juga sih sebenarnya untuk masyarakat mengenai early warning system. Sepertinya kita juga belum terlalu kenal ya dengan yang namanya early warning gitu, kayak ibaratnya informasinya bulan April, terus prediksinya nanti mulai Juni atau Juli kita kayak ah udah nanti masih lama gitu. Ini sebenarnya harus beradaptasi nih kita yang seperti ininya nih ya Pak Kusairi. Bagaimana nih Pak Heri mengenai adaptasi juga gitu kan ya, sudah tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Dulu mungkin kita masih oh ya 4 tahun lagi, oh 3 tahun lagi. Kayaknya sekarang anomali nih Pak Heri ya. Beda nih. Kita seperti apa nih Pak Heri melihatnya nih?
4: Betul, beberapa yang kita kenal El Nino ini kan 4 tahunan seperti itu, 2015, 2019, 2023 dan ini lebih cepat seperti itu. Paling tidak adaptasi sudah mulai diperlukan. Jadi kita sudah siap dengan sistem saat itu cepat atau lambat itu datang dan itu pasti akan terjadi gitu ke depan seperti itu.
2: Okay.
4: Jadi seperti tadi adaptasi dan inovasi-inovasi mungkin di bidang pertanian itu juga diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi itu. Demikian Mbak Jen.
2: Berarti kita harus tahu juga nih SOP-nya sebenarnya, Pak Heri.
4: Betul.
2: Gimana nih kira-kira kalau misalnya seharusnya sudah ada SOP nih ketika El Nino gitu, harus ada SOP ketika El Nina gitu ya. Ini apa yang harus kita susun sebenarnya?
4: Nah, itu berarti stakeholder terkait yang memutuskan itu, yang mungkin yang biasa dilakukan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, di antaranya BBBD yang seperti dilakukan.
2: Yeah.
4: Jadi sudah ada, oh ini kita harus seperti ini kayak gitu, dan semua tahu, masyarakat juga tahu seperti itu.
2: Oke. Okay. Termasuk dari akademisi, kemudian juga komunitas juga ya, seperti ini saya mau ke Pak Prof lagi. Pak Prof bisa menambahkan juga mengenai hal ini. Kita memang sepertinya harus ada SOP nih gitu ya, supaya tidak kebakaran jenggot ketika misalnya kemarau atau misalnya banjir gitu.
3: Oke, terima kasih Mbak Dian. Jadi tadi saya kira saya setuju bahwa early warning ini penting. Kemudian memang dari BMKG itu setiap tahun bahkan dua kali minimal ya, ada selalu ada press release. Dan saya juga pernah ikut dilibatkan itu, kami dari Perhimpi. Jadi, tapi itu yang tadi. Jadi mungkin di skala, mungkin di para pejabatnya pada level tertentu itu terjadilah ini penyampaian info. Harapan kita informasi ini memang ditindaklanjuti sampai level paling bawah, utamanya kepada petaninya, penyuluh.
2: Itu.
3: Sehingga jadi early warning ini misalnya bisa diterjemahkan nanti dalam bentuk kalau yang terjadi mitigasi apa ini yang dilakukan kalau yang terjadi. Oke, kemudian misalnya kira-kira adaptasi apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti itu. Dan itu harus spesifik lokasi. Tidak cukup karena ada keragaman tadi, iklim dan keragaman. Saya katakan tadi dari data menunjukkan, apalagi di kita ini kan topografinya ya, daerah ini topografi kita ini sangat bervariasi ya, maka terjadilah hujan-hujan lokal kita ini, maka di situ juga potensi hujannya juga beragam. Maka di sini sekali lagi saya katakan tadi, bentuk roadmap, kemudian tadi saya kira kadang BMKG itu kan sudah merilis daerah ini, tapi bisa di breakdown lagi ya. Ini kalau ini apa yang lakukan macam tadi Konawe Utara ada puncak nanti Oktober ya, ada dan tertentu. Jadi memang saya kira ini perlu dipersiapkan dengan baik. Tapi yang penting kalau saya itu tindak lanjutnya termasuk SOP tadi.
2: Iya.
3: Kalau semua di tingkat bawah sudah menyiapkan SOP, kalau ini terjadi ini yang dilakukan. Misalnya jenis tanamannya apa, jenis tanamannya oke, kemudian umurnya lagi disesuaikan lagi, ya. Dan termasuk tadi saya katakan untuk memperkirakan resiko supaya tidak terjadi resiko kekeringannya, dia tidak mendapatkan resiko gitu. Iya. Karena yang kita harapkan ini adalah walaupun terjadi bencana tapi minimum dampaknya, kalau bisa zero. Nah kira-kira seperti itu poinnya kalau saya.
2: Kalau dari Perhimpi sendiri, Pak Prof, apa nih yang dilakukan oleh teman-teman Perhimpi nih?
3: Ya tentu kami dari Perhimpi, kalau Perhimpi ini anggotanya kan mulai dari akademisi, termasuk dari BMKG, kemudian dari tokoh masyarakat dan dinas, selalu juga kita berdiskusi. Jadi tentu kami sekali lagi kan tidak punya anggaran seperti pemerintah, tapi kita tentu mengadvokasi, kemudian mensosialisasikan, termasuk kita menyelenggarakan, termasuk pencerahan-pencerahan, membagi apa hasil-hasil penelitian, hasil temuan untuk misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana mengantisipasi pernah, kira-kira seperti, termasuk bersama BMKG, kita bagaimana bersama-sama, bagaimana desa supaya tahan, desa itu kampung itu punya tahan terhadap iklim. Kita adakanlah workshop begitu untuk kampung iklim, kira-kira begitu.
2: Sudah ada yang berjalan belum ya?
3: Sudah jalan, kutul dengan masih Pak Aris dulu berapa kali itu?
2: Di mana lokasinya kalau kita boleh tahu?
3: Di Konawe Selatan.
2: Ya. Sampai sekarang juga masih terus.
3: Oh masih, program itu saya kira, dan itu kalau saya tidak salah termasuk melibatkan anggota DPR yang apa namanya dapilnya Sultra. Saya kira itu bentuk tanggung jawab juga anggota DPR yang dapilnya di Sultra, supaya betul-betul daerah Sultra ini jauh dari bencana, baik bencana terkait dengan Lino maupun La Nina, kira-kira seperti itu.
2: Oke, Pak Prof, ini mungkin karena Pak Prof juga sering bersentuhan langsung dengan para petani. Betul. Seperti itu gitu ya. Sekarang kan ada beberapa yang memang sudah puso. Tadi kalau misalnya data yang saya dapat 2140 hektar sawah ini dilaporkan gagal panen gini ya. Ini bagaimana sebenarnya harus menyikapi mungkin para petaninya juga ya, Prof. Ini seperti apa dengan ancaman kerugian gagal panen untuk lahan yang memang sudah terlanjur ditanami padi?
3: Tentu ini sebenarnya kalau menurut saya kondisi lahan tentu para petani siapa tahu masih bisa menanam tanaman yang umur pendek.
2: Pendek.
3: Tidak pangan tapi mungkin sayuran atau apa kira-kira seperti itu. Kalau masih apa tuh masih bisa. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang dialami tahun ini harapan ini menjadi pembelajaran. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri bertanyalah kepada penyuluhnya dan bahkan kepada pemerintah desanya dan meminta para pihak termasuk kami dari perhimpunan misalnya supaya ke depan tidak terulang. Tapi harapan saya kan sekarang ini ada kebijakan inilah pemerintah harus hadir. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap yang gagal panen ini? Kasihan petani ini mau hidupkan keluarganya. Oleh karena itu saya kira asuransi pertanian ini saya kira mungkin bagaimana mereka mendapatkan asuransi itu bagi mereka yang gagal panen ini menurut saya. Karena sekali lagi itu kemungkinan kalau sampai tidak curah hujan sampai Desember. Ini kan mereka panennya nanti Maret atau April. Nah sekarang mereka makan apa ini di periode sekarang? Jadi saya kira ini perlu di data bagi mereka yang gagal panen. Kemudian jangan sampai terjadi kelaparan. Ini juga akan menjadi berakibat pada stabilitas sosial dan masyarakat kita sehingga ini menimbulkan kerawanan. Tidak hanya rawan pangan tapi juga ini ketertiban masyarakat pun juga akan terganggu. Kira-kira begitu gitu. Jadi sekali lagi. Menurut saya perlu ada perhatian tentu dari petani saya katakan tadi siapa tahu masih harus mencari alternatif ya lain usaha lain tapi kalau masih bisa pertanian memanfaatkan mungkin lahan rawa yang ada karena lahan rawa ini potensi dimanfaatkan di musim begini ya yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan karena selama ini banyak airnya dicari ini mungkin bersama pemerintah desa lahan rawa bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman tapi saran saya menanam tanaman yang umurnya pendek ya supaya cepat panen kira-kira seperti itu cara saya.
2: Okay, ya memang lagi-lagi kita harus mengupdate ilmu lagi ini ya biar kita tahu nih mana saja tanaman yang pendek yang cocok umur lah pendek. Yang umur pendek gitu ya yang cocok ditanam saat musim seperti ini gitu ya dan berarti kalau misalnya kita simpulkan memang harus ada kolaborasi nih ya dari berbagai pihak ya kira-kira ada kolaborasi sinergi yang dalam bentuk nyata dalam waktu dekat nih antara dari klimatologi meteorologi dan juga dari perhimpi nih mungkin ada kolaborasi yang akan dilakukan atau seperti apa kedepannya harapannya dari Pak Sukairi dulu silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Jess. Jadi kami itu izin menambahkan tadi dari Prof tadi ada kami itu yang pertama terkait dengan kampung iklim tadi. Kita ada program namanya Sekolah Lapang Iklim.
2: Sekolah?
3: Lapang Iklim.
2: Lapang Iklim.
3: Nah, Sekolah Lapang Iklim itu hampir mirip dengan tadi kampung iklim tadi di mana kita itu memberikan pemahaman, pembelajaran kepada para petani atau para penyuluh terkait dengan informasi yang ada di BMKG. Nah harapan kami para penyuluh atau petani yang pernah mendapatkan pembelajaran di Sekolah Lapang Iklim itu ilmunya jangan dimiliki sendiri, tapi dibagi ke rekan-rekan yang lain sehingga semua petani atau masyarakat itu tahu. Karena kalau kami dituntut menyebarkan ke seluruh peserta itu kayaknya ya agak berat. Sehingga kami berharap sekali terhadap para kepanjangan tangan kami tadi, penyuluh, petani yang pernah mengikuti sekolah lapang itu menularkan ilmu yang sudah diberikan. Ya termasuk kami juga dalam sekolah lapang iklim itu juga tadi bekerja sama bahkan kami sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia nih.
2: Okay.
3: Kemudian dengan tadi anggota Komisi 5 Bapak Ridwan Bae. Kemudian juga dengan BPP HIPMI. Bahkan dari pengusaha itu, kemudian juga dari Pemda, kemudian juga dari organisasi profesi Perhimpi tadi. Ya kami berharap kolaborasi bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan diseminasi tadi, Mbak. Jadi kami harap bantuan dari media-media ini karena media itu kan jangkauannya luas sehingga ikut nanti untuk diseminasi press release itu kami harap bantuannya untuk ikut serta mensosialisasikan apa yang menjadi produk BMKG sehingga seluruh masyarakat itu dapat terjangkau gitu, Mbak.
2: Oke. Kita setiap Senin sampai Jumat juga setiap pagi selalu ada updatean nih dari BMKG juga nih kebetulan, Pak Kusahiri ya. Tertarik tentang sekolah lapang itu berarti masih ada. Rutin berarti ya?
3: Rutin.
2: Setiap kapan, Pak Kusahiri?
3: Kita kemarin sudah dilakukan di bulan April, ada dua kali yang kerjasama dengan Bank Indonesia perwakilan Prof. Sultra. Kemudian di bulan Juli, kemarin ada di Kota Kendari yang bekerjasama dengan BPP HIMI dan Komisi 5 DPR. Dan insya Allah ini nanti di akhir tahun ini kita ada di Bau-Bau, yang rencananya kan bekerjasama dengan BI lagi, Mbak.
2: Oke, di Bau-Bau nih ya dalam waktu dekat.
3: Insya Allah.
2: Oke, lancar ya Pak Kusahiri nanti SLI-nya sekolah lapang iklim ya. Kalau dari meteorologi nih, stasiun meteorologi seperti apa Pak Heri?
4: Baik, terima kasih Mbak Jian. Berkaitan dengan yang disampaikan Pak Kusahiri, begitu juga di stasiun Merdugi Maritim juga ada, Mbak. Jadi sekolah lapang cuaca nelayan, jadi mengedukasi nelayan dengan cuaca yang dikeluarkan BMKG seperti itu. Intinya untuk keselamatan lebih utama saat melaut.
2: Betul. Nah,
4: seperti itu, karena ada yang menunggu di rumah seperti itu.
2: Nah, itu dia ya, bukan hanya di darat tapi di laut juga. Betul. Gitu ya. Ini memang tapi rutin juga berarti ya.
4: Setiap tahun. Iya, namun untuk waktunya tentatif.
2: Kalau yang di tahun ini sudah terlaksana belum Pak Heri?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Oktober.
4: Itu, iya, di wilayah Kendari sini.
2: Oke. Semoga nanti kalau ada informasi-informasi bisa ke RRI juga biar bisa disebarluaskan gitu ya.
4: Siap, terima kasih.
2: Oke, kalau dari Perhimpi sendiri nih, Prof, ya. Seperti apa?
5: Ya, terima kasih Pak Jihan. Jadi saya menambahkan untuk supaya lebih betul-betul ikhtiar kita ini, apa langkah-langkah kita ambil ke depan betul-betul efektif dan efisien. Misalnya, karena saya juga pernah terlibat di SLI itu sekolah lapang iklim, termasuk kampung iklim itu. Dulu pernah di Konsel dan di Kono, saya beringat di Kono juga. Mungkin ini frekuensinya yang perlu sudah mulai ditambah.
2: Oke.
5: Karena keragaman tadi kan. Kemudian yang berikutnya, timingnya. Supaya sekolah itu betul-betul habis di press release, mungkin sekolahnya supaya nyambung tadi, siapa tahu. Yeah. Kemudian, tapi tentu dibutuhkan kolaborasi dan para pihak dukungan pemerintah. Karena saya kira BMKP juga tidak bisa sendiri. Misalnya dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, ya, untuk bersama-sama. Kan itu kepentingan daerahnya.
2: Betul.
5: Kalau berhasil, jangan sampai dia datang panen pegang apa itu padi. Foto. Tapi kalau gagal, tidak muncul dia. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini saya kira perlu kolaborasi. Jadi, dan kami, kalau sekali lagi Perhimpi ini adalah kumpulan dari berbagai stakeholder, kami siap bekerja sama ya, terutama terkait dengan mengantisipasi perubahan-perubahan iklim ini. Namun tadi saya lupa ya, sekarang betul saya baru ingat pada para petani ya. Jadi banyak inovasi, misalnya tadi saya lupa, sekarang itu meskipun air terbatas tapi dimanfaatkan dengan baik dengan cara pengairan tepat, tapi juga bisa. Karena air ini kan bisa kering itu karena hilang, karena menguap.
2: Menguap, ya.
5: Maka kalau bisa gunakanlah mulsa namanya.
2: Mulsa.
5: Mulsa itu penutup tanah.
2: Oke.
5: Okay. Pakai daun, pakai plastik boleh. Atau pakai daun-daun. Ditutup pakai daun alang-alang atau jerami. Ditutup sehingga air itu tetap bertahan.
2: Tidak di dalam kemana-mana.
5: Tidak kemana-mana. Okay. Kira-kira seperti itu. Okay. Tapi kalau mau supaya lebih tambah lagi, supaya dalam tanah ini banyak lama tersimpan itu air, dikasih organik dalam, bahan organik.
2: Okay.
5: Karena kaespon kan, kalau ada bahan organik dalam tanah itu kaespon, air itu dia tersimpan.
2: Mengikat berarti.
5: Nah, mengikat. Okay, jadi dia tidak mudah hilang. Jadi sudah terikat, kemudian ditambah dengan mulsa, tidak menguap, maka artinya air ini akan sedikit lebih lama bertahan dalam tanah, sehingga bisa mendukung tanaman. Kalau terbuka,
2: menguap cepat ya.
5: Jadi sekali lagi, memang dibutuhkan inovasi, teknologi, tapi juga para petani betul-betul mau. Dan sekarang ini sebenarnya dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, tidak susah sebenarnya mereka buka YouTube, buka tuh ada semua bagaimana menyelamat, ada semua ini. Dan mungkin suatu waktu Ini kebetulan para pemirsa, terus terang saja sekarang ini ya, kita sudah berbicara, mungkin kesempatan yang baik para pemirsa dimanapun berada untuk RRI Pro 1 ini, bahwa sekarang ini kalau dulu kita berbicara kalau kemarin kami pendidikan misalnya 4.0, 5.0, sekarang ini sudah 6.0, 6.0. Saya sekarang lagi merancang tulisan, ini 1-2 hari ini saya akan tulis, yaitu paradigma pendidikan 6.0, termasuk pertanian 6.0. Karena apa? Kemajuan AI, teknologi informasi. Sekarang itu, ini kesempatan yang baik, termasuk pertanian nanti ini kita bisa manfaatkan. Yaitu kalau dulu AI itu kita pakai prompt, kita sudah bisa. Sekarang mulai 2026 sudah dicoba di Amerika Serikat, AI itu bekerja sama dengan otak manusia. Sudah bekerja sama, dititip di organ kita ini. Dan hasil

0: Food itu mengadakan inovasi menggunakan AI menanam di daerah pesisir tapi menggunakan AI gitu. Itu yeah. sepertinya bisa nanti kedepannya akan lebih canggih lagi ya Prof, ini pasti ya. Oke, dan kita sudah hampir 1 jam pendengar dan juga pemirsa Prof Satya Rari Kendari untuk di Dialog Kentongan di sore hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri ya Dialog Kentongan kita di sore hari ini, saya mau minta closing statement berupa mungkin pernyataan ya dari masing-masing narasumber mengenai tiga hal dalam adaptasi di kekeringan lahan pertanian saat ini. Mungkin dari Pak Kusairi, apa nih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Jess. Jadi untuk para pendengar semuanya, silahkan kalau perlu informasi terkait kekeringan, ikutin akun media sosial Stasiun Klimatologi Sultra di @iklimsultra. Di Facebook, bisa di IG, bisa di X, bisa di WA.
0: Ada semua ya Pak?
1: Ada semua.
0: Mantap.
1: Update, insya Allah selalu update.
0: Okay.
1: Dan kita selalu responsif terhadap permintaan para pendengar semuanya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Kusairi. Kalau dari Pak Heri bagaimana nih Pak?
2: Terima kasih Mbak Jihan. Jadi mungkin kesimpulannya ya. Yeah. Tadi memang kita di saat menghadapi kekeringan begini, adaptasi, kolaborasi sangat diperlukan dari semua lini untuk menghadapi bersama. Dan kami dari BMKG Sultra siap mendukung dengan informasi cuaca, informasi data-data, sehingga masyarakat ataupun stakeholder yang memerlukan itu pasti kami akan mensupport yang bisa kami lakukan dari BMKG. Seperti itu.
0: Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Prof, silakan Prof.
3: Ya, terima kasih. Ini adalah El Nino, jangan dianggap sebagai bencana, tapi insyaallah kita harus yakin ini adalah cara Allah, cara Tuhan untuk kita lebih baik ke depan. Tapi yang terpenting tetap kita berikhtiar bahwa lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sekarang banyak inovasi teknologi. Ketika kondisi begini, manfaatkan sumber daya yang terbatas itu. Tapi saya katakan tadi, ketika masih ada air, coba manfaatkan dengan baik. Gunakan tanaman yang umur pendek, varietasnya dan cepat panen, tapi juga minimalisir kehilangan air menggunakan mulsa atau bahan organik dan seterusnya. Tapi saya setuju, kolaborasi menjadi penting. Pentahelix kata kuncinya.
0: Oke.
3: Okay. Ada keterlibatan pemerintah, akademisi, pengusaha, community dalam petani,
0: media.
3: Tetapi ditambah dengan media. Yeah. Pentahelix menjadi penting. Saya kira itu kolaborasi, tapi pentahelix kerjanya ke depan kita harus punya roadmap, kita turunkan dengan rencana aksi, bahkan kalau bisa ada SOP ketika kejadian kekeringan ataupun Lanina kelebihan air sudah siap. Terima kasih. Saya kira itu.
0: Terima kasih Prof ya Pak Heri dan juga Pak Kusairi sudah menyempatkan hadir di sore hari ini, dan semoga dengan dialog hari ini masyarakat juga satu tidak panik terlebih dahulu ya, bisa memitigasi dan kita cepat beradaptasi ya. Dan selanjutnya kita nantikan kolaborasi-kolaborasi dari Pentahelix yang sudah disebutkan juga Prof ya, mengenai nanti ya SOP-nya seperti apa. Jadi setiap tahun kita tidak panik dan tidak khawatir seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi bapak-bapak ya, dan semoga nanti bisa bertemu lagi nih kalau misal diundang hadir lagi ya Pak ya.
1: Siap
0: insya Allah. Siap. Sehat selalu Pak. Amin ya. Dan buat Anda pendengar dan juga pemirsa Pro Satu RRI Kendari ya, demikianlah Dialog Kentongan untuk di sore hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, karena tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengupdate informasi bersama dengan RRI Skor Wil Nusantara 4 di Gema Saripati Maju.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI

budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.
2: Baik pendengar RRI Bau-Bau, kita bergabung berikutnya bersama RRI Toli-Toli ya, untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Selamat mendengarkan.
3: Ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismu itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakatan.
4: Pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak konek. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
1: Iya, selamat sore rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
0: Iya, silakan informasi dari Mamuju.
1: Baik, pendengar Sekerwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju kami hadirkan data desil tak sesuai, BPL Sulbar mendorong masyarakat untuk update mandiri. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
2: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing, sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
3: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Nita. Selanjutnya kita ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Rekan Maria.
4: Iya, selamat sore Mbak Emmy.
0: Baik, silakan rekan Maria.
4: Baik, dari Palu untuk sore hari ini dalam Gema Saripati Maju, di mana pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tembolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu lalu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
6: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan, jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi, semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Nah, dan segera langsung dihubungi sehingga kita bisa tindak.
5: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QR sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
4: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi ruang gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan Mbak Emi.
0: Ya, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di RRI Bone ada rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan. Sri Ulfa, rekan Sri Ulfa, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Untuk GSM hari ini dari RRI Bone kami sampaikan Koni Bone bidik runner up dan optimistis dongkrak medali Porprov 2026. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.

0: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porpro Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asiswa Kari, menegaskan optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
1: Kita melihat progresnya perempuan dulu di Sinjai itu tidak lolos di perang, tetapi ini kita tetap memasang juara. Dia memasang posisi, tetapi kita optimis untuk runner up-nya itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak mendulai yang mana-mana. Dari yang pastinya ada lompatan, tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
0: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi menjadi topik wawancara dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya Ketua Dekopin Sulsel Dr. Aldin Bulen SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
6: Waalaikumsalam, terima kasih.
5: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang ya, atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ya, ini sudah ada regulasi seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses wacana begitu?
6: Terima kasih. Dan saya katakan, assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi merah putih, terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Selain itu juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah dari pembentukan dari top down ke bottom up atau dari ekonomi mikro pembentukannya lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kg minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata di setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini baik pupuk, LPG, misalnya, maupun beras dan minyak, maka pemerintah prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Iya, ini koperasi merah putih dengan prinsip 5T, tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini dapat dibilang otomatis antara barang yang didistribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah, termasuk digerakkan nantinya home industry yang adanya distribusi tepat sasaran dan tepat harganya, begitu juga kuantitinya, tepat pendistribusiannya, maka secara administrasi juga tepat, maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada tengkulak, mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyaluh, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
5: Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
6: Terima kasih. Ucapkan kepada Ibu Fitri.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Berikut laporan Setiadi.
8: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Muker, mengemukakan pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
9: Kemudian yang kelemahan dari MyPertamina Nah, untuk gas ini, ya, aplikasi yang digunakan itu, pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya, kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya, satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi.
8: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pemilihan pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
9: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan, karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu, karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
8: Muhammad Mukir berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Toli-Toli.
3: Baik, demikian laporan rekan Setiadi, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Sharifa. Rekan Yuni.
2: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Gandeng Universitas Muhammadiyah Luwuk, Lapas Luwuk siap tingkatkan program pembinaan dan pengabdian. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Kelas 2B Luwuk dengan Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Luwuk. Kesepakatan ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan serta saling mendukung sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghadirkan manfaat nyata pada berbagai sektor. Bagi Lapas Luwuk, kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program pembinaan warga binaan serta pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan.
11: Jadi itu bermula dari ditandatangannya kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga di tingkat bawah, ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismuh itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan. Yang kemarin ditandai dengan penandatanganan PKS antara Unismuh dengan Lapas Luwuk. Poin-poin yang kemarin disepakati di dalam pelaksanaan PKS ya antara lain juga menyangkut masalah bantuan hukum, menyangkut masalah pembinaan bagi warga binaan, kemudian menyangkut masalah pendidikan, termasuk juga masalah keterampilan bagi warga binaan.
10: Dengan terjalinnya sinergi ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Luwuk diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, terpadu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
12: Ya, selamat sore.
3: Kami ya, silakan informasi dari Bau-Bau rekan Siti.
12: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Audia Nurliani melaporkan.
13: Yeah. Tingkatkan produksi jagung pakan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
14: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
13: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
12: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan, mengalami gagal panen di tengah cuaca El Nino. Berikut laporan Sardono.
16: Kemarau panjang El Nino secara langsung berdampak pada area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Haji Usman MSI menyebut dari luas sawah di Kabupaten Buol kurang lebih 4.600 hektar, 50% masih mengandalkan sistem tada hujan atau belum memiliki irigasi teknis. Dengan kondisi cuaca kemarau saat ini, otomatis air tidak lagi tersedia, di mana upaya telah dilaksanakan melalui bantuan kementerian tahun 2026 ini. Namun demikian hasilnya baru dapat dirasakan musim tanam berikutnya.
17: Hampir 50% itu adalah sawah tada hujan tanpa irigasi. Dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini, sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tada hujan ini itu tidak bisa diolah. Walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan. Ada perbaikan perpipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Ya, tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan. Karena ini program tahun 2026.
16: Sementara itu Yuniarti Sari, SPI, penyuluh ahli muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol mengatakan, di tengah El Nino, Kabupaten Buol masih panen utamanya untuk musim tanam di bulan Mei seperti di Lakea dan Bukal. Sementara yang melaksanakan tanam di bulan Juni-Juli dipastikan mengalami gagal panen karena tidak lagi tersedianya air.
18: Di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober kita masih punya cadangan untuk panen. Karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen, dan di Bukal itu sudah sementara panen. Itu yang tanam di bulan Mei, itu rata-rata tanam di bulan Mei itu ada 82 hektar,28. Jadi itu masih bisa lolos untuk panen di akhir Agustus dan awal September.
19: Yeah.
18: Akan tetapi ada beberapa tempat penanaman di bulan Juni, Juli itu yang tak ada hujan, itu hampir dipastikan akan gagal karena kondisi lahan di beberapa tempat itu sudah terpecah, tanahnya sudah pecah-pecah.
16: Yunartisari mengajak ke depan para petani di Kabupaten Buol menaati waktu tanam yang telah disampaikan para penyuluh di lapangan, sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan seperti saat ini dapat diminimalisir.
3: Baik, itulah laporan rekan Sardono dan mengakhiri Gema Saripati Maju pada sore hari ini. Kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Halo rekan Jihan. Iya rekan Jihan. Iya selamat.
20: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
3: Baik, silakan informasi dari Kendari.
20: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai feature tentang usaha kelapa bakar yang banyak diminati oleh warga Kendari, dan informasi ini akan disampaikan oleh Yuliana Linda.
21: Di tengah kemajuan pengobatan modern, pengobatan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Salah satunya kelapa bakar yang hingga kini masih diminati sebagian warga kota Kendari. Aroma kelapa yang dibakar perlahan menjadi ciri khas dari usaha yang dijalankan Nursia. Selama kurang lebih 8 tahun, Nursia menekuni usaha kelapa bakar dan melayani masyarakat yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan.
22: Obat aja obat empedu, penyakit dalam, kolesterol juga, darah gula, semua ada kena itu kelapa bakar, penyakit dalam.
21: Hanya warga kota Kendari yang datang membeli. Pelanggan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Unaaha dan Kolaka. Menurut cerita Nursia, sejumlah pelanggan mengaku merasakan perubahan setelah mengonsumsi ramuan kelapa bakar secara rutin. Salah satunya pelanggan yang memiliki keluhan batu ginjal. Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari cerita para pelanggan dan penjual yang memilih pengobatan tradisional. Khasiat kelapa bakar untuk mengatasi penyakit tertentu belum dapat dianggap sebagai bukti medis.
22: Minum sekitar seminggu dia minum. Dia minum dia, itu yang kecil itu sekitar hari kan dia keluar. Dia tidak ada lagi batalnya. Saya bilang, kenapa itu ada bibinya juga kan? Sampai orang dari Unaaha itu.
21: Dalam sehari, Nursia dapat melayani sekitar 20 hingga 30 pembeli. Jumlah tersebut tidak selalu sama tergantung banyaknya pelanggan yang datang. Sebagian pelanggan mencari kelapa bakar untuk keluhan sakit dada, sakit pinggang, dan berbagai keluhan lainnya. Bagi Nursia, usaha kelapa bakar bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari tradisi pengobatan yang masih dipercaya sebagian masyarakat.
22: Tapi dia bilang itu pembeliku itu kalau di sana katanya tidak ada nih, di Palembang sana tidak ada.

0: Dari tungku sederhana tempat kelapa dibakar, usaha Nursia terus bertahan selama bertahun-tahun. Pelanggannya datang silih berganti, membawa cerita dan harapan masing-masing. Kelapa bakar pun tetap menjadi bagian dari pilihan pengobatan tradisional yang hidup di tengah masyarakat Kota Kendari.
1: Di RRI Kendari, dan kembali kita bersama dengan rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
2: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Kiki Amalia, kemudian ada Muhammadah Faraihan dan Rio Rambitan. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: la sangonia.
1: Ini budaya kita.
2: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
3: Kamu masih belajar ini, permainan debus.
2: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
4: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
2: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pokoknya pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja ditemani oleh rekan kami yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini. Dan sudah hadir juga beberapa program acara dan juga informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di sepanjang malam hari ini. Nah, pendengar, seperti biasa di Captain malam ini kembali lagi kami hadir dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, baik itu musik dan informasi dan juga beberapa acara hiburan akan juga melengkapi kebersamaan kita di Captain malam ini. Nah, selamat malam juga buat pendengar yang baru saja bersama kami juga di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di Capture malam ini, saat lagi RR Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani

0: meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek, five spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada five spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak guru bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh
4: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin terkesan kelihatannya besar, Bapak dan Ibu. 1.400 euro konversi 28 juta rupiah per bulan. Masing-masing pas selama 3 bulan, nanti di total dikali 3 lumayan Bapak dan Ibu sekalian ya, sekitar 80 juta. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil, Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi 28 juta itu.
4: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Masyur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lah ini Pak Fuad Hasan Mansur
8: yang menemui Bapak itu.
9: Iya,
8: tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Pro Rumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton. Untuk beras bencana alam juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: στα σογκονιά.
1: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97.8 MHz ataupun aplikasi Radio Digital untuk edisi siar Captain malam hari ini. Sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau manca negara. Dan pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di Captain malam ini, pastinya kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda, yaitu acara mimbar agama maupun juga acara drama radio.

Wilayah Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat mengawali bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, yang pada tahun ini mengangkat tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa. Bersama saya Agustinus Pakala, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir menyapa kita semua dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema permenungan kita malam ini yaitu Sabda Kristus yang membebaskan dan memulihkan. Semoga pada malam ini kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kasih Tuhan. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di tengah kesibukan hidup, di tengah berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak. Mari kita menenangkan hati, meletakkan sejenak segala kesibukan. Mari kita membawa kepada Tuhan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, dan apa yang sedang kita perjuangkan. Mungkin di antara kita ada yang sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan dan kebutuhan hidup. Ada yang sedang menantikan kesembuhan. Ada yang sedang menghadapi kegagalan. Ada pula yang mungkin sedang merasa sendirian dan kehilangan harapan. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita percaya bahwa Tuhan hadir. Ia hadir bukan hanya ketika hidup kita berjalan baik. Ia juga hadir ketika kita menangis. Ia hadir ketika kita merasa lemah. Ia hadir ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Dalam Injil tersebut, Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan membebaskan seorang yang sedang dikuasai roh jahat. Pesan yang sangat kuat bagi kita adalah bahwa Kristus mempunyai kuasa untuk membebaskan, memulihkan, dan memberikan kehidupan baru. Maka marilah kita membuka hati. Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, iman kita diteguhkan, harapan kita dinyalakan kembali, dan hati kita semakin dekat kepada Kristus. Marilah kita mengawali ibadat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas keluarga, sahabat, pekerjaan, kesehatan, dan segala berkat yang seringkali kami terima tanpa kami sadari. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Tenangkanlah hati kami, jauhkanlah segala pikiran yang mengganggu kami, jauhkanlah kecemasan dan kekhawatiran yang membuat kami sulit merasakan kehadiran-Mu. Bukalah telinga hati kami, agar mampu mendengarkan suara-Mu. Bukalah mata iman kami, agar mampu melihat karya-Mu. Bukalah hati kami, agar berani menerima kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah yang hidup.
Engkau datang untuk membebaskan manusia dari dosa, ketakutan, keputusasaan, dan segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kasih Allah. Malam ini kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Jika ada hati kami yang terluka, sembuhkanlah. Jika ada hati kami yang takut, kuatkanlah. Jika ada hati kami yang kehilangan harapan, nyalakanlah kembali iman kami. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini tidak hanya masuk ke telinga kami, tetapi sungguh turun ke dalam hati dan mengubah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari Sabat. Orang-orang yang mendengarkan pengajarannya merasa takjub, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, "Diam, keluarlah daripadanya." Setan itu pun membanting orang tersebut ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya tanpa menyakitinya. Semua orang menjadi takjub dan berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang sangat menarik dalam Injil hari ini. Orang-orang yang mendengarkan Yesus bukan hanya mengatakan bahwa pengajarannya bagus. Mereka mengatakan bahwa perkataan Yesus penuh kuasa. Mengapa? Karena sabda Yesus bukan sekedar kata-kata. Sabdanya mempunyai daya untuk menyentuh kehidupan manusia. Sabdanya membangkitkan, menyembuhkan, mengampuni, membebaskan, dan memberikan kehidupan baru. Dalam Injil tadi, kita mendengar tentang seorang yang dikuasai roh jahat. Kita tentu tidak harus menyamakan semua persoalan manusia zaman sekarang dengan pengalaman orang dalam Injil tersebut. Namun, kisah ini mengajak kita melihat satu kenyataan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Manusia dapat mengalami berbagai macam belenggu. Ada orang yang terbelenggu oleh ketakutan. Ada yang terbelenggu oleh kemarahan. Ada yang terbelenggu oleh kebencian. Ada yang tidak mampu memaafkan masa lalu. Ada yang terus hidup dalam rasa bersalah. Ada yang dikuasai oleh keinginan memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ada yang begitu takut terhadap masa depan sehingga tidak mampu menikmati kehidupan hari ini. Ada pula yang kehilangan keyakinan bahwa dirinya masih berharga. Secara lahiriah, mungkin mereka terlihat baik-baik saja. Mereka masih tersenyum, bekerja, berbicara dengan orang lain. Tetapi jauh dalam hati, mereka mungkin sedang berjuang sendirian. Karena itu, saudara-saudari, jangan mudah menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat.
Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang dialami seseorang. Bisa jadi orang yang kita anggap kuat sebenarnya sedang menangis dalam kesunyian. Bisa jadi orang yang terlihat keras sebenarnya sedang menyimpan luka yang sangat dalam. Bisa jadi orang yang terlihat keras sebenarnya sedang menyimpan luka yang begitu dalam. Bisa jadi orang yang kita anggap jauh dari Tuhan justru sedang mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Maka sebagai murid Kristus kita dipanggil bukan untuk memperbesar luka orang lain, tetapi untuk menghadirkan kasih. Saudara-saudari terkasih, orang-orang dalam Injil tadi juga takjub karena mendengar perkataan Yesus yang penuh kuasa. Hari ini kita pun telah mendengar sabda Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekarang, apa yang akan kita lakukan setelah mendengarnya? Jangan sampai sabda Tuhan hanya kita dengarkan selama 30 menit dalam acara ini. Kemudian kita lupakan begitu saja. Bawalah sabda itu ke rumah. Bawalah ke tempat kerja. Bawalah ke dalam keluarga. Bawalah ke tengah masyarakat. Ketika kita hendak marah, ingatlah sabda Kristus. Ketika kita ingin membalas kejahatan, ingatlah kasih Kristus. Ketika kita ingin menyerah, ingatlah bahwa Kristus menyertai kita. Ketika kita melihat seseorang yang sedang menderita, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi tangan dan hati Kristus bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31-37. Hari ini kita diingatkan bahwa sabda Kristus mempunyai kuasa untuk membebaskan dan memulihkan. Maka marilah kita membawa sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan siaran ini, mungkin persoalan hidup kita belum semuanya selesai. Tetapi semoga hati kita menjadi lebih kuat. Semoga iman kita menjadi lebih teguh dan tangguh. Semoga harapan kita kembali menyala. Semoga sabda Kristus membebaskan hati kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Semoga Kristus memulihkan keluarga kita, menguatkan mereka yang sedang menderita. Dan semoga melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan bahwa Tuhan masih hadir di tengah dunia. Karena pada akhirnya, iman bukan hanya tentang seberapa banyak kita mengetahui siapa Tuhan itu. Iman adalah tentang seberapa jauh kita membiarkan Tuhan mengubah hidup kita. Semoga kita menjadi umat yang tidak hanya mendengar sabda, tetapi melaksanakannya. Tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi mengasihi. Tidak hanya berbicara tentang pengampunan, tetapi mengampuni. Dan tidak hanya meminta damai, tetapi menjadi pembawa damai. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam permenungan sabdamu. Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada kegelapan yang lebih kuat daripada terangmu. Tidak ada
kekuatan yang lebih besar daripada kasih-Mu. Tidak ada kegagalan yang mampu menghapus kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepada-Mu. Jika kami masih menyimpan kebencian, ajarilah kami mengampuni. Jika kami masih menyimpan kesombongan, ajarilah kami rendah hati. Jika kami masih dikuasai ketakutan, berilah kami keberanian. Jika kami sedang kecewa, berilah kami pengharapan. Jika kami sedang jatuh, berikanlah kekuatan untuk bangkit. Jika kami merasa sendirian, yakinkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, sertailah keluarga kami. Jagalah orang tua kami. Lindungilah anak-anak kami. Kuatkanlah pasangan hidup kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Dampingilah mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit. Hiburkanlah mereka yang sedang berduka. Kuatkanlah mereka yang sedang berjuang. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang mampu membawa kasih kepada siapapun yang kami jumpai. Semoga setelah mendengarkan sabda-Mu, kehidupan kami menjadi lebih baik. Semoga perkataan kami membawa penghiburan. Semoga tindakan kami membawa kedamaian. Dan semoga kehadiran kami membawa harapan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam siaran Radio Republik Indonesia. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi terang bagi perjalanan hidup kita. Mari kita pergi dalam damai dan membawa kasih Kristus kepada sesama. Sampai berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Pak, bangun Pak. Jangan sampai terlambat masuk kerjanya.
1: Iya, Ma. Sekarang sudah jam berapa?
0: Pak, ini sudah jam 7. Mumpung masih jam 7, mending mandi dulu, baru sarapannya.
1: Iya, sayang. Saya juga kan tidak mau telat.
0: Makanya, kalau tidak mau telat, bangun dan mandi cepat.
1: Iya, sabar.

0: Pak, mandinya jangan terlalu lama. Nanti tidak sempat sarapannya.
1: Iya, Ma. Ini sudah pakaian. Sabar ya. Memang sarapannya sudah siap ya?
0: Sarapannya itu sudah siap dari kamu masih tidur.
1: Memang istriku ini istri idaman betul. Orangnya belum bangun, sarapannya sudah siap.
2: Iyalah, masa suaminya yang mau bangunin istrinya dan siapkan sarapan? Lucu kan?

0: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ari. Eh, Ari, ke ruangan saya dulu. Ada yang ingin saya sampaikan sama kamu.
0: Oh, iya, baik, Pak. Saya ke meja dulu, simpan tas saya ya, Pak.
1: Siapa?
0: Saya, Pak, Ari.
1: Oh, Ari. Iya, silakan, masuk. Duduk, Ri. Begini, Ari. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan, tapi berat sekali rasanya saya mau katakan.
0: Oh, iya, Pak. Sampaikan saja, Pak. Tidak apa-apa kok.
1: Begini, Ri. Mungkin kamu tahu ya, bahwa kantor kita belakangan ini sedang mengalami masalah, kesulitan keuangan. Kantor kita ini sudah sulit untuk membayar gaji karyawannya. Apalagi kas keuangan kantor sudah mulai menipis.
0: Iya sih, Pak. Saya maklum dengan apa yang terjadi di perusahaan ini, Pak.
1: Syukurlah kalau kamu mengerti dengan keadaan kantor kita. Saya mau sampaikan kalau untuk saat ini mungkin Ari tidak usah lagi masuk kantor.
0: Maaf, Pak. Maksudnya, Pak, apakah saya di PHK, Pak?
1: Iya, Ri. Masalahnya kami terkendala dengan keuangan. Sebenarnya kami juga tidak tega sih. Tapi mau tidak mau perusahaan harus melakukan itu.

0: Ya, baiklah Pak. Kalau itu keputusan perusahaan, saya hanya bisa ikhlas, Pak.
1: Iya, Ri. Kita berharap semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di luar sana. Kalau begitu, Ari, mungkin sekarang kamu sudah bisa kemas-kemasi barangmu dan bisa pulang sekarang. Terkait pesangonmu, perusahaan sudah siapkan selama kau bekerja di perusahaan kami.
0: Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga secara pribadi minta maaf bila mungkin selama ini saya pernah berbuat salah sama Bapak, atau mungkin pernah membuat Bapak jengkel. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Saya mau berkemas-kemas dan saya akan meninggalkan perusahaan ini, Pak.

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Iya, waalaikumsalam. Eh, Pak. Kenapa pulangnya cepat? Sakit ya?
0: Tidak, Ma. Saya tidak sakit.
1: Terus, kenapa cepat pulang? Muka kamu juga itu pucat sekali kelihatannya.
0: Mari, Ma. Duduk dulu. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan sama Mama.
1: Sampaikan apa? Sepertinya penting sekali kelihatannya.
0: Iya, Ma. Saya terkena PHK.
1: Apa? Dipecat?
0: Iya, Ma. Begitulah, Ma. Di kantor lagi ada pengurangan karyawan dan saya kena imbasnya, Ma.
1: Jadi, Pak, kalau kamu dipecat, terus kebutuhan rumah tangga kita bagaimana?
0: Ya, itu dia. Saya juga masih bingung mau kerja apa untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Pak, kamu tahu kan kalau sekarang kita masih banyak kebutuhan. Jangan pun makan. Rumah BTN kita ini mau dibayar pakai apa?
0: Iya, Ma. Tadi saya balik dari kantor, saya juga pikir sepanjang jalan terkait cicilan rumah dan BTN kita. Mungkin untuk sementara waktu saya ngojek ya, Ma. Mumpung motor saya masih bisa dipakai untuk ngojek, Ma.
1: Astaga, Pa. Memangnya dengan ngojek bisa penuhi kebutuhan kita tiap bulannya?
0: Ya, entahlah, Ma. Daripada saya nganggur, mending saya coba ngojek dulu, Ma.
1: Ah, kalau begitu terserah kamu lah.

0: Eh, Ari, mau kemana?
1: Eh, kebetulan kau ada di pangkalan ojek.
0: Memangnya ada apa? Masih pagi-pagi sudah cari saya.
1: Begini teman, saya mau minta tolong ini. Kemarin saya kena PHK di perusahaan tempat saya bekerja.
0: Astaga, jadi mau minta tolong apa?
1: Nah, jadi rencana saya mau ngojek untuk sementara waktu. Nih, kalau bisa saya diterima di pangkalan ojek kompleks kita ini.
0: Kalau mau mangkal bisa Ri. Lagi pula pos ojek kita ini tidak membatasi. Siapa saja yang mau mengojek tidak masalah. Apalagi anak kompleks seperti kamu, Ri.
1: Wah, jadi saya bisa mangkal di sini?
0: Iyalah, emangnya kapan mulai kau mengojek?
1: Rencananya hari ini.
0: Iya, tidak masalah, Ri. Bagaimana motornya di sana, Ri?

0: Assalamualaikum. Ma, ma.
1: Iya, tunggu. Saya lagi masak di dapur.
0: Wah, mantap itu. Pas-pas juga saya pulang kalau sudah masak. Memangnya masak apakah?
1: Ya, masak apa adanya. Sisa bahan yang ada di kulkas. Saya coba manfaatkan saja. Tahu sendiri kan, persediaan bulanan sudah lama habis. Lagi pula, uang bulanan sekarang hanya cukup beli beras dan ikan saja. Itu pun saya masaknya sedikit-sedikit, biar bisa penuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Ya, sabar sayang. Kan tahu sendiri kalau saya baru dapat musibah.
1: Tidak usah bahas-bahas itu lagi lah. Saya malas dengarnya. Mending kamu sekarang pergi makan saja. Makan apa adanya yang ada di meja tuh.

0: Ma, sudahlah, ikhlaskan saja. Mungkin ini cobaan yang diberikan kepada kita. Ada hikmah yang tersembunyi, Ma.
1: Iya, tapi kalau terus begini, Pak, saya tidak bisa tahan lagi. Kebutuhan kita banyak. Belum inilah, itulah. Semua butuh uang, Pak.
0: Iya, Ma, saya tahu. Saya juga sudah sebar berkas pendaftaranku di beberapa perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan itu belum ada yang menerima karyawan baru. Makanya untuk sementara waktu saya hanya bisa mengojek, kasihan.
1: Mama tadi telpon, tanyakan kabar kita. Saya bilang, ya kami lagi tidak baik-baik saja sekarang setelah kamu dipecat.
0: Loh, kok bicara begitu?
1: Ah, terserah Pak, saya mau bilang apa? Lagi pula itu kan kenyataan yang terjadi pada kita. Masa saya mau bilang kita lagi bahagia, padahal kita lagi tidak baik-baik saja?
0: Ma, saya ini juga ngojek demi kebutuhan kamu juga. Setidaknya, itu juga bentuk tanggung jawab saya kepadamu, Ma.
1: Hah? Kebutuhan apa? Kebutuhan saya dengan hasil ojek Bapak. Itu tidak cukup. Berbanding terbalik dengan pendapatanmu dulu, Pak.
0: Setidaknya saya masih berusaha untuk keluarga kita, Ma.
1: Ah, sudahlah. Saya malas dengarnya. Kalau sudah makan, bereskan itu meja. Piringnya dicuci sendiri. Saya lelah, mau tidur.

0: Assalamualaikum. Hey, Bang. Bagaimana? Sudah dapat penumpang hari ini?
1: Waalaikumsalam. Ya, lumayan. Sudah mengantar 3 penumpang.
0: Wah, alhamdulillah ya, Bang. Kalau rezeki itu pasti tidak kemana.
1: Iya sih. Ngomong-ngomong, kau tidak terlihat seperti tadi pagi nih. Tadi pagi ceria, Ri. Kenapa sih?
0: Ya, beginilah, Bang. Sejak saya di PHK oleh perusahaan, istriku sudah mulai berubah perlakuannya.
1: Oh, sabar saja, Ri. Mungkin dia belum bisa menerimanya.
0: Ya, iya, Bang. Saya juga maklum. Dan tentu sabar dengan sikapnya. Hanya saja, ya gitulah, Bang. Suka kepikiran.
1: Ah, tidak usah terlalu dipikirkan, Ri. Jangan sampai malah kamu yang drop. Takutnya kamu sakit nanti.
0: Iya juga sih, Bang. Tapi saya selalu kepikiran, Bang. Kayak ada rasa bersalah begitu. Bawa-bawa juga dia hidup susah.
1: Kamu nikah sama dia di saat kamu berkecukupan. Di saat kau ada masalah, dia harusnya mengerti, Ri. Jangan maunya senang saja.
0: Ya, mungkin istri saya marah-marah karena lagi bawaan hamil kayaknya, Bang.
1: Oh, dia sudah mengandung ya? Wah, semoga saja anak itu kalau lahir, Ri, bisa mengikuti sifat bapaknya. Seperti, ya, sabar, mungkin sopan, ramah.
0: Amin. Makasih, Bang, doanya. Ya, doakan ya, Bang. Semoga nanti istri saya dan anak saya itu baik-baik saja, Bang.
1: Ya, pastilah, Ri. Sana ada penumpang. Sekarang giliranmu, Ri. Karena kami sudah mengantar penumpang dari tadi, Ri.
0: Oh iya, makasih, Bang. Sebentar saya lanjut lagi ceritanya, nah. Ya, anggap saja iklan lah.

Coba saja saya tidak di PHK, mungkin hidupku tidak akan susah seperti ini. Mumpung sudah larut, saya pulang istirahat saja deh.

0: Iya, maaf, ini dengan siapa ya?
1: Kami dari pihak rumah sakit mau kabari bahwa suami ibu kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit, Bu.
0: Astagfirullah. Terus suami saya dokter bagaimana keadaannya sekarang?
1: Kami dari pihak rumah sakit meminta maaf, Bu. Kami sudah melakukan hal yang terbaik, namun suami ibu tidak bisa tertolong. Karena dalam perjalanan suami ibu banyak mengeluarkan darah.
0: Jadi dok, suami saya meninggal.
1: Iya Bu, suami ibu telah berpulang. Sekali lagi kami meminta maaf, Bu.

maafkan saya yang telah bersikap acuh terhadap kamu. Selama kamu di PHK, saya selalu sedih dan selalu menyalahkan kamu. Sebenarnya saya belum ikhlas dengan kepergianmu, terlebih dengan anakmu yang tinggal berapa bulan lagi waktu persalinannya. Kasihan anak kita yang lahir tanpa ayah usai kepergianmu. Semoga saja anak kita ini memiliki sifat yang sama sepertimu.

0: Kami dari pihak asuransi mau konfirmasi kepada Ibu terkait pencairan dana asuransi dari almarhum suami Ibu.
1: Asuransi apa ya, Pak?
0: Suami Ibu sudah lama ikut asuransi. Suami Ibu pernah berpesan kepada pihak kami, jika beliau sudah meninggal, asuransi dari beliau bisa diwariskan kepada istri atau anaknya. Jadi, besok Ibu bisa segera ke kantor untuk melakukan pencairan asuransi dari almarhum suami Ibu.
1: Saya, Pak, selama ini kurang peduli sama kamu. Padahal kamu peduli sekali dengan saya dan anakmu. Meskipun kau belum sempat melihat anakmu yang akan lahir ini, semoga saja anakmu nanti bisa menjadi anak yang berbakti kepada keluarganya, sama seperti bapaknya.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Nah, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan ya, kembali lagi kami coba menyapa Anda, baik itu di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Oke, ada lagu dari Fanny Fabiola, Ada Rindu Untukmu, yang sudah juga mengawali kebersamaan kita ya di segmen acara Ruang Rindu untuk edisi 1 September 2026. Oke, langsung saja kita buka line telepon ya, ataupun juga di line WhatsApp kita nih. Halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert ya. Apa kabar Bung Albert ini, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi lagi apa Bung Albert ini? Santai-santai saja nih malam-malamnya. Kenapa itu juga? Apanya yang itu juga?
1: Memasak
0: sambil makan.
1: Iya.
0: Apanya yang dimasak itu?
1: Apanya sih makanya tadi? Makan di warung. Pokoknya tamatan makan di warung tadi. Sama bulan nasi ayam nih. Ada tamatan jadi itu masak lagi.
0: Oke. Oke, Bung Albert. Lagunya ini mau pilih lagu dari siapa nih ceritanya nih?
1: Nia
0: dan Niyati ya?
1: Ya.
0: Judulnya apa itu?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Yang laki wanita jangan sampai kalau dengar.
0: Oke, terima kasih ya, Bung Albert ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, kita coba menyapa ya. Di belakang Bung Albert ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
2: Malam ini bukan siang ya, selamat malam.
0: Selamat siang ya.
2: Iya, mana tahu jumpa, kayak jumpa siang
0: kan.
2: Nggak pernah jumpa sama Bung Juda baru malam ini.
0: Saya tadi sempat bicara sama Bung Albert di awal kebersamaan kita. Saya mau angkat tadi Bung Andi duluan, makanya saya, aduh. Ternyata apa ini rekan salam ya?
2: Saya juga bicara tadi, Tato Albert yang disambut.
0: Siang kayaknya ya.
2: Iya.
0: Jadi sehat lagi, kita, lagi sehat, alhamdulillah sehat ini. Kalau tidak sehat kayaknya tidak nyiar kita.
2: Sehat.
0: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih.
2: Lagi santai. Badan kurang anu juga capek juga.
0: Badan capek begitu.
2: Iya, makanya badan agak anu karena kecapean.
0: Kecapean, kelelahan begitu ya.
2: Iya.
0: Tapi belum capek apa ini? Tidak capek hidup ya.
2: Masih enak makan. Pokoknya emang selera makan masih sehat.
0: Saya kira sudah capek hidup begitu, tidak ya?
2: Capek hidup.
0: Oke, baiklah lagunya nih, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon, judulnya apa Rani Simbolon?
2: Aku bukan pendusta.
0: Aku bukan pendusta.
2: Aku orangnya jujur.
0: Ada rekan alam?
2: Adalah
0: jamur sekali. Aku ini lagu dari siapa ini?
2: Rani Simbolon.
0: Maksudnya Recycle bukan?
2: Bukan Rani Ternate, bukan Rani Simbolon.
0: Jangan sampai itu disinggung Rani Ternate gitu ya.
2: Rani Ternate.
0: Kalau Rani Ternate itu jujur orangnya dia.
2: Dia kalau yang Ramli namanya, kalau malam baru Rani.
0: Kalau siang Ramli ya?
2: Iya.
0: Saya baru tahu
2: saya
0: gitu.
2: Saya sudah tahu kan kalau siang Ramli namanya.
0: Ramli siapa ini? Oke, baiklah kalau begitu berhubung lagunya sudah ada ini.
2: Iya, salamnya buat Bung Juda lah sama pelapor. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lancarkan semua aktivitas.
0: Iya, amin, sama-sama pastinya.
2: Ada Albert tadi yang sudah lewat, ada Bung Andi, ada Bung Zul. Ayo Bung Zul, gabung Bung Zul. Bung Zul sudah tunggu nih.
0: Tidur dia itu kayaknya.
2: Ya, dan kadang dia ngomel, nggak bisa tembus katanya dia bilang.
0: Memang kalau sudah
2: masa kasih saya yang jauh bisa tembus dia tidak yang dekat katanya.
0: Memang kalau sudah tua itu bawaannya marah-marah terus gitu ya.
2: Malam tadi request laguan malam tadi pas yang tadi malam tadi.
0: Berarti itu bawahan sudah tua gitu, sudah lansia marah-marah terus gitu.
2: Kalau dia siap-siap nanti dia masuk nanti itu dia ngomel nanti.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Iya, ada Rani, ada Tari, ada Purnama Tari, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, ada Alin, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
2: Makasih Bung Zuda.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Andi di Batam. Ini sudah juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di malam hari ini ya. Rani Simbolon yang dipilih nantinya akan juga kita hadirkan ya. Oke, kita break dulu rekan alam karena sudah ada dua lagu persembahan, Gelas-gelas Kaca dan juga Aku Bukan Pendusta.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, panas pukul.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke pendengar, ada dua lagu persembahan tadi ya. Ada lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Andi ya. Di seputaran Batam ini sudah juga bersama kami ya, rekan alam ya. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya di line telepon yang sama di 0402-2823-994. Langsung saja rekan alam, ada sapa di line telepon kita ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Ruang
0: Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
1: Alin Kendari.
0: Dengan Mbak Alin di Kendari. Kabar sehat ya Mbak Alin ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa ini Mbak Alin ini?
1: OTW.
0: OTW. OTW ke mana?
1: Di Praduan.
0: Di Praduan. Jangan lupa bangun besok pagi ya. Oke, jadi lagi santai-santai saja nih, siap-siap mau istirahat malam. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Ani Ibon.
0: Ani Ibon. Judulnya apa itu Ani Ibon itu?
1: Rindunya Hati.
0: Rindunya Hati. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Pencuda bareng operatornya. Hmm. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa selalu berbahagia bersama orang yang tersayang.
0: Amin.
1: Terus ada Rani yang tersayang. Ada Bang Yudi di Tokyo. Sehat selalu bersama keluarga. Terus ada juga Bapak Andi. Sehat bersama keluarga. Ada Andi. Ada Bibi Farida, Bunda Hani, Bang Ucang. Buat semua aja yang lagi
0: suka. Oke.
1: Terima kasih. Itu aja Bang Cudet.
0: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oke, terus kembali ya buat Mbak Alin ini sudah juga bersama kami ya. Dari Kota Kendari sudah ada lagu Ani Ibon ya yang dipilih. Ini satu lagu lawas juga yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda pastinya dalam program acara Ruang Rindu. Kita kembali menyapa ya rekan alam. Langsung saja kita buka kembali line telepon kita di 0402-2823-994 ya. Nah jadi pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa ke line telepon kami untuk melengkapi kebersamaan kita juga di sesi yang kedua seperti Mbak Alin ya. Oke, kita coba menyapa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Irman, Sulawesi Tengah.
0: Dengan hadir Bung lagi. Irman di Sulawesi Tengah. Kabar sehat ya, Bung Irman?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih?
2: Iya, lagi santai saja. Mau istirahat ini.
0: Mau istirahat. Ya. Oke, baiklah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa ini, Bung Irman?
2: Oh, ini lagu era tahun 80-an ya?
0: Iya,
2: ya lagunya siapa ya, lagunya Pance.
0: Lagu dari Pance, judulnya apa Pance ini?
2: Kau dan Hatimu.
0: Kau dan Hatimu.
2: Iya.
0: Oke, kenapa lagu ini, apa yang spesial dari lagu ini?
2: Oh, spesial ini cuma suka saja dengan lagunya ini.
0: Cuma suka saja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Salamnya ya buat Nina yang lagi siaran, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi ya, ada Bang Andi, buat Nambung Ucan, ada Mbak Sari, Rani di Ternate. Untuk semua saja yang lagi monitor malam ini RRI.
0: Oke, baik. Nah,
2: salam kompak dan salam Ruang Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Irman di Sulawesi Tengah. Sudah juga bersama kami ya. Oke, kita break dulu rekan alam. Karena sudah ada lagu persembahan ya. Ada lagu dari Pance Pondang dan juga lagu dari Ani Ibon, Rindunya Hatiku.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke, pendengar, masih dipancar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Ruan Rindu, Ruan Terbaik Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Ini dengan?
1: Dengan Indah di Sopeng,
0: dengan IDS. Dengan Indah di Sopeng, IDS iya. Gitu ya.
1: Indah, IDS.
0: Sehat ya, batuk?
1: Kurang sehat, Kak Yud.
0: Oh, kurang sehat. Gara-gara?
1: Iya. Gara-gara suka minum es.
0: Oh, suka minum es. Wajar lah kalau gitu karena memang panas cuacanya ini.
1: Wajar.
0: Iya.
1: Betul-betul ini doanya.
0: Wajar karena panas. Iya tuh.
1: Wajar. Terus sakitnya wajar juga gitu.
0: Iya. Mati juga. Iya. Coba tidak minum es.
1: Tidak sakit di
0: cuaca itu. Makanya saya bilang wajar karena minum
1: jadi,
0: es.
1: Jadi kalau saya pilih tembus pendengar, bawahnya itu penyiar sensitif.
0: Nah, iya, wajar lah kalau penyiarnya sensitif. Gitu.
1: Wajar. Apalagi penyiar, betul-betul kita yuda.
0: Apalagi penyiarnya ini darah tinggi begitu ya.
1: Tidak darah tinggi karena sembarat.
0: Saya yang bilang, saya penyiarnya ini darah tinggi bukan yang menelpon ini.
1: Oh, bahaya itu kalau darah tinggi yang disuka kaget-kaget.
0: Kalau yang menelpon ini kayaknya darah biru begitu ya.
1: Darah biru sembarangan. Laut. Tidak ada sekarang darah itu yang biru, Kak.
0: Tidak ada sekarang ya, darah merah begitu ya.
1: Iya, darah merah semua. Terus kalau darah putih itu perlu dipertanyakan. Kenapa bisa berubah darahnya jadi putih?
0: Kalau darah biru atau darah putih itu mungkin kalong mungkin, bukan ya?
1: Bahwa ujung-ujungnya pasti larinya ke situ nah.
0: Iya, saya itu rekan alam kalau lihat, kalau dengar suara Mbak Indah ini, saya ingat Kalilawar di sana begitu.
1: Saya kira kita mau bilang di Kaiman toh, kalau saya dengar ini suaranya Indah, saya kira dia Kalilawar gitu.
0: Tidak, saya ingat begitu. Saya ingat Kalilawar gitu.
1: Oh, saya ingat Kalilawarnya yang diingat toh, iya. Bukan orangnya yang dibilang Kalilawar gitu.
0: Bukan.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Iya. Codot bukan. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dian Piscesa, Kak.
0: Dian Piscesa, judulnya apa Dian Piscesa ini?
1: Apa itu? Apa yang ada di situ, Kak? Ada Tak Ingin Sendiri, Kak?
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Iya.
0: Tak Ingin Sendiri ada rekan alam. Ada kalau tak ingin sendiri.
1: Gak mau sendiri, mau ditemani RRI Babau.
0: Tak ingin sendiri. Coba dinyanyikan dulu.
1: Bagaimana itu? Malam ini tak ingin aku sendiri. Itu jika tahu, enggak ada yang lain.
0: Kalau versi Sopengnya itu bagaimana itu?
1: Oh iya deh, iya mas Anu mak kali kasih na. Magai. Dia di sini toh, kubahasa bugis kan. Kubalu kumasuk kan lah.
0: Oke, baiklah. Ada lah.
1: Lagu.
0: Ada. Oke, baiklah kalau begitu. Karena lagunya sudah ada ini, sebelum kita melepas pelan-pelan, lanjut menyapa ini.
1: Lagunya buat Bang Andi, Bang Sul, Bang Yunus, ada Bunda Tiara, Bunda Hanti, Kak Viola, yang baru lewat semua tempat terkecuali dan yang belum masuk, semuanya tempat terkecuali.
0: Okay.
1: Siapanya selamat menyambut hari RI yang ke-81, di hari radio yang ke-81 nanti. Semoga RRI Babau tetap jaya di udara, penyiarnya sehat selalu, tambah sukses, tambah bonden, tambah pokoknya semuanya yang baik-baik. Doa terbaik buat semuanya.
0: Oke.
1: Dan buat Kak Yud, selamat bertugas, sehat selalu, sukses terus, hati-hati kalau pulang tengah malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali juga buat IDS ya, atau Indah di Sopeng ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Setidaknya lagunya ditunggu, akan juga menutup kebersamaan kita di segmen Ruang Rindu untuk edisi malam ini ya. Oke, pendengar, sepertinya kita cukupkan ya acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Namun kamera Pak Najmas tetap stay tune di 97,8 MHz. Karena nantinya untuk melengkapi kebersamaan kita di perjalanan Captain malam ini tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk juga menemani Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk beristirahat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di era Rebobaum, demikianlah seluruh rangkaian mata cara yang hadir ke ruang dengar Andem dari pagi hingga malam hari ini. Wakili seluruh kerabat kerja era Rebobaum, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Andem dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar di manapun Anda menjangkau siaran kami, program 1 RRI Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan hari ini, tepat di hari Rabu 2 September 2026. Kembali bersama dengan Anda pendengar untuk perbincangan kita dalam Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Seperti biasa, tentunya juga Anda bisa mendengarkan Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan juga saat ini kami live di kanal TikTok RRI Kendari. Narasumber yang siap bersama dengan kita pada subuh hari ini adalah Ustazah Hajah Andi Wahyu Pik SAG. Beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Nantinya kita akan juga berbincang terkait dengan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Di waktu luang tentu hal-hal yang bisa kita lakukan akan dibahas secara singkat bersama dengan Ustazah Hajah Andi Wahyu Pik. Kita sapa beliau yang saat ini berada di link Zoom RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Iya, baik. Assalamualaikum, Ustazah. Iya, bisa mendengar suara Sofi, Ustazah? Assalamualaikum. Baik, pendengar kami masih menantikan bisa tersambung atau terhubung bersama Ustazah Hajah Andi Wahyu Pik SAG. Kita akan berbincang terkait dengan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Nantinya kami juga akan undang Anda di... Iya, nantinya kami juga akan... Baik, Ustazah sudah ada, sudah hadir ya, sudah ada di TikTok RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh izin suaranya jangan di mute barangkali, Ustazah. Assalamualaikum.
1: Oke, baik.
0: Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, persiapan yang luar biasa untuk bisa membersamai kita di Mutiara Pagi pada subuh hari ini. Baik, Ustazah, kita akan berbincang terkait mengembangkan hobi yang bermanfaat. Nanti kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita di line telepon 0401-312-4008. Juga nanti akan kami undang para pendengar kita untuk juga menyampaikan pertanyaan via WhatsApp di 0813-5450-967. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sedikit penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada subuh hari ini. Silakan, Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam walil iman wa an'ama alaina bi ni'mati sihhati wal farag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian pendengar Mutiara Pagi RRI di mana saja berada yang saya hormati, dan insyaallah semoga kita semua di dalam rahmatnya Allah. Pada pagi hari ini, materi Mutiara Pagi kita adalah pengembangan hobi yang bermanfaat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai manusia diciptakan dengan kecenderungan, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, kegemaran khusus, kesenangan khusus, ya, ini biasa kita sebut dengan hobi. Bagi kita ibu-ibu rumah tangga, tentu masing-masing mempunyai kegemaran dan kesenangan yang berbeda-beda. Ada yang hobinya memasak, ada yang kesenangannya membuat kerajinan tangan, rajut, menjahit, atau macam-macam aksesoris yang lain. Ada juga mungkin yang hobinya berkebun, menanam sayur, ya, menanam buah, menanam bunga. Seperti saya ya, hobinya seperti itu. Atau ada hobi yang lain seperti shopping, traveling, gitu ya. Itu adalah macam-macam kesenangan yang mungkin juga dipengaruhi dengan kondisi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hobi itu seringkali dianggap sekedar pengisi waktu luang atau sekedar hiburan untuk melepas kejenuhan. Namun, dalam pandangan medis, hobi itu ternyata memberikan manfaat yang sangat besar. Karena kesenangan yang kita lakukan itu bisa menghilangkan hormon stres dan memproduksi hormon bahagia, meningkatkan imunitas kita, dan juga mengolah fungsi kognitif otak yang bisa membantu kita terhindar dari pikun. Salah satu manfaat medis dari kita penyaluran hobi dengan baik. Dalam pandangan Islam, dalam kacamata iman, hobi ini juga

bisa kita giring menjadi aktivitas yang bernilai kebaikan dan manfaat, bahkan sampai bisa bernilai ibadah. Contoh ya, contoh seperti bagi yang hobinya memasak, ibu-ibu yang hobinya memasak bisa meramu makanan di rumah, mengolah makanan di rumah dengan cara yang lebih sehat, thayyib dan halal. Jadi selalu kita arahkan kepada yang baik dan bermanfaat ini dalam kacamata iman. Beberapa poin mungkin yang bisa kita perhatikan ya, dalam rangka kita menjadikan hobi ini menjadi hal yang lebih bermanfaat. Yang pertama adalah kita menetapkan niat. Menetapkan niat. Jadi walaupun itu yang kita lakukan adalah kesenangan kita, tetapi kita niatkan untuk memperoleh manfaat dan berbagi manfaat dan kebaikan. Dan diupayakan sampai bisa bernilai ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang contoh bagi yang hobi berolahraga, ya. Ibu-ibu maupun bapak-bapak, anak-anak muda yang hobinya berolahraga, berjalan kaki, senam, bersepeda, atau main futsal, main bola, ya diniatkan untuk sehat. Dan sehatnya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah hamba yang sehat tentu ibadahnya lebih nyaman dan lebih khusyuk. Dan di dalam sebuah hadis juga dikatakan kalau rajin berolahraga tentu lebih sehat, lebih kuat ya secara fisik. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Walaupun wa fi kullin khair. Bahwa orang iman yang sehat dan kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Walaupun ya wa fi kullin khair. Orang iman itu apakah dia kuat, sehat ataupun yang ditakdirkan sakit-sakit atau dalam keadaan lemah, dua-duanya di dalam kebaikan. Tetapi yang sehat dan kuat itu lebih baik. Nah, yang hobi berolahraga bisa diniatkan untuk ini, supaya olahraganya menjadi kebaikan dan menjadi pahala. Ya, jadi sehatnya dimanfaatkan, diniatkan nanti sehatnya dimanfaatkan untuk lebih nyaman beribadah. Gitu juga mungkin yang seperti yang hobinya menanam ya, hobinya menanam, apakah menanam sayur atau menanam bunga. Ya, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu rumah tangga, walaupun ini hanyalah sebuah kesukaan atau hiburan, tetapi itu kita bisa niatkan karena sesungguhnya di dalam menanam itu banyak sekali manfaat. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, ma min muslimin ya'arisu warsan au yarza'u zar'an faya'kulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Ya. Setiap muslim yang menanam tanaman lalu tanamannya itu dimakan oleh burung, dikonsumsi oleh manusia ataupun binatang ternak, maka baginya mendapatkan pahala shadaqah. Ya. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan sesungguhnya segala makhluk yang di bumi dan di langit semuanya mensucikan kepada Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan ya, daun-daunnya, ranting-rantingnya, semuanya mensucikan kepada Allah. Maka ketika kita gemar menanam tanaman, berarti kita ada andil gitu ya, menumbuhkan tanaman itu menjadi sehat, dan tumbuhnya tanaman itu juga mensucikan kepada Allah. Dan aspek kesehatan lingkungan dari kegemaran kita menanam bisa memberikan efek kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan kita tempat berada. Ya, dari tanaman-tanaman yang kita tanam, bunga-bunga,
tempat kupu-kupu berterbangan menghisap madunya.

0: burung-burung ya. Kita mungkin punya tanaman pepaya di dekat rumah, pohon pisang, buahnya dimakan oleh burung-burung itu, maka dia menjadi pahala sedekah buat kita. Jadi menambah nilai kebaikan dan menambah nilai pahala di sisi Allah. Jadi kita tetapkan niat. Tetapkan niat kita di dalam menjalankan hobi itu. Ada manfaat tambahan yang kita harapkan, bukan hanya menyalurkan kesenangan, tetapi ada manfaat kebaikan yang bisa kita bagikan dan kita mendapatkan tambahan tabungan pahala di sisi Allah. Nah, yang kedua, kita bisa mengembangkan hobi itu ya menjadi skill ya, keahlian ya, yang bisa meningkat menjadi profesi atau bisa menambah penghasilan. Yang hobi memasak bisa menjadi dagang kuliner, bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Yang hobi menanam bisa menjual produknya, bisa menambah penghasilan. Begitu juga dengan hobi yang lainnya. Nah, nanti penghasilan itu sebagian bisa diinfakkan, bisa disedekahkan untuk kegiatan-kegiatan fisabilillah. Jadi ini menambah nilai manfaat baik kepada sesama manusia maupun kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah, mari kita juga waspada agar hobi kita itu tidak menjadikan waktu terbuang sia-sia. Artinya, hobi itu tidak sampai melalaikan kita ingat kepada Allah. Ya, karena fokus dengan binatang peliharaannya, mungkin ya yang hobi dengan binatang peliharaannya, yang punya peliharaan ikan koi, umpama bapak-bapak yang punya burung, yang suka memelihara burung, atau hobi-hobi yang lain saja ya, itu jangan sampai membuat kita lalai akan kewajiban ibadah kita kepada Allah. Lalai dengan waktu sholat, atau mungkin karena terlalu fokus dengan kesenangan kita, semua biaya kita fokuskan untuk kesenangan semata, sehingga tidak ada budget untuk yang lainnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Di surah Al-Mu'minun dijelaskan, وَالَّذِنَا هُمْ أَنِلَّهُ مُعْرِدُونَ. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah kepada hal-hal yang tidak memberikan manfaat itu lebih baik ditinggalkan. Ini hal yang ketiga. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan bahwa innalillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil lail. Sesungguhnya Allah itu mempunyai hak di waktu siang dan Allah tidak mau menerimanya di waktu malam. Walillahi haqqun bil lail, dan Allah juga mempunyai hak di waktu malam. La yaqbaluhu bin nahar, dan Allah juga tidak mau menerimanya di waktu siang. Artinya, jangan karena hobi kita membuat kita lalai akan kewajiban yang harus kita lakukan di waktu siang hari atau kewajiban yang harus kita lakukan di malam hari. Jadi kesenangan jangan sampai menghalangi kita tetap menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Apakah itu harus kita lakukan di waktu siang hari atau di malam hari? Intinya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa pengembangan hobi itu terfokus kepada manfaatnya. Khairun nasi anfa'uhum.
1: Baik.
0: Wa'aris aris alama yang fa'uhum. Bersemangatlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu ya sebagai pengantar. Nah, selebihnya mungkin bisa kita kembangkan di ruang tanya jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan terkait dengan topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini tentang mengembangkan hobi yang bermanfaat. Kami langsung undang Anda di line telepon 0401-3124-008, juga boleh menggunakan jalur WhatsApp di 0813-5450-967. Dua jalur komunikasi bisa Anda pergunakan, yang saat ini juga bergabung via yang menyaksikan secara live di TikTok RRI Kendari. Selamat pagi juga untuk Pak Solihin yang sudah menyapa Ustazah yang saat ini juga sudah bersama. Dan juga ada Gwen, ada ayah Jena juga yang tengah menyaksikan. Dan baik, di 0401-3124-008 yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di jalur telepon kita 0401-3124-008. Ada Pak D. Alif yang sudah bergabung di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum, mutiara pagi, Mbak Sofi.
1: Mutiara pagi, Pak Faiz, silakan. Silakan langsung, Pak Faiz.
2: Bunda Ustazah.
0: Iya. Waalaikumsalam.
2: Kita mau lagi sama
1: Bunda. Iya.
0: Bang Faiz ya?
1: Iya, betul.
2: Begini Bunda, saya ini Bunda. Iya, ya, betul Bunda. Saya ini hobi-hobi nyanyi kecil-kecil di rumah, Bunda. Karena lagi suntuk untuk menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan pikiran saya, Bunda. Jadi kadang saya nyanyi satu lagu, dua lagu. Jadi pertanyaan saya, Bunda, kan katanya musik itu dalam pandang Islam kan ada mazhab. Ada yang mengatakan mazhabnya yang satu haram, yang satu halal. Kira-kira secara umum Islam, musik di dalam pandang Islam ini kira-kira seperti apa, Bunda? Supaya saya juga bisa mendapatkan dari Bunda. Mungkin saja, Bunda. Mbak Sofi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, terima kasih. Ustazah, ini hobinya nyanyi. Tapi ada beberapa pandangan dalam Islam yang menyatakan bahwa musik itu haram, atau juga mungkin menyatakan boleh-boleh saja. Nah, sejauh ini pandangan Islam terkait dengan musik ini seperti apa? Silahkan saja.
0: Iya, betul Bang Faiz ya. Memang dalam hukum musik, lagu-lagu dan musik itu memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama ya. Tetapi mungkin ini tergantung pada kondisi kita masing-masing ya. Mungkin karena Bang Faiz itu ya, kondisinya hanya memungkinkan ya hobinya di jalur musik itu. Dan itu tadi mungkin kita bisa pakai patokannya di poin yang ketiga tadi ya. Yang penting kesenangan itu tidak membuat kita lalai. Lalai lupa kepada Allah, lupa ingat kepada Allah, dan lupa kepada kewajiban kita. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa musik itu diharamkan, atau mungkin musik itu bagian dari kemunafikan itu ya. Tetapi kalau kita mungkin memilih musik yang lebih ke spiritual, ke religi, sekarang itu kan ada solawat, ya, lagu-lagu religi yang justru bisa menstimulan ya jiwa kita ya, justru ingat kepada Allah ya. Yang penting itu tadi patokannya, tidak membuat kita lupa kepada Allah. Jangan karena syahdunya lagu itu justru ingatan kita melayang kemana-mana dan lupa kepada Allah. Terlebih lagi membuat kita lalai akan kewajiban kita. Tetapi kalau kita rasa itu masih ada manfaatnya, dan bahkan mungkin itu bisa menggugah semangat kita, seperti lagu-lagu salawat ya. Baru-baru ini kita malah Kementerian Agama itu menginstruksikan gema salawat kebangsaan ya. Jadi selagi musik itu kita merasakan, karena kita yang melakukan itu yang merasakan manfaatnya. Sampai di mana manfaatnya? Selagi itu kita rasakan ada manfaatnya, ya insya Allah itu tidak apa-apa. Kalau nanti kita mau bicarakan lebih lanjut ya Bang Faiz, nanti bisa ya di luar forum ini tentang seperti apa hukum musik itu. Tapi untuk sekarang seperti itu, insya Allah selama masih ada manfaatnya, tidak membuat kita lalai, dan kita memilih musik yang memberikan manfaat untuk kesehatan dan untuk keimanan kita, insya Allah baik-baik aja. Gitu ya Bang Faiz.
1: Baik, demikian Pak Faiz ya. Ustazah, ini ada yang menyampaikan juga pertanyaan di jalur WhatsApp. Ini mengatakan bahwa, menanyakan kalau sekarang ini banyak orang yang menjadikan hobinya sebagai pekerjaan, seperti yang disampaikan Ustazah tadi sebelumnya, bahwa memasak jadi bisnis, kemudian fotografi jadi profesi, bermain game jadi game jadi gamers begitu, kemudian konten kreator. Nah, apakah semua hobi ini memang harus diarahkan menjadi sumber penghasilan, Ustazah, atau seperti apa sebenarnya?
0: Mungkin nanti Bu Yesi bisa ya meminta satu pemateri-materi pagi yang khusus membahas ini ya. yang lebih ahli ya, baik dari sudut pandang fikihnya, yang unsur fikihnya maupun skillnya gitu ya, teknologinya. Tetapi ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, salah satu hobi anak-anak sekarang itu adalah bermain game gitu ya. Ya, saya pikir kita kembali tadi ke poin ketiga, tinggal bagaimana kita secara bijak mengarahkan itu, karena itu tak terhindarkan. Karena dalam game itu juga tetap ada manfaat. Jadi kita menghindari anak-anak kecanduan game itu dengan digeser ya, yang tadinya menjadi pemain mungkin bisa menjadi programmer ya, atau menjadi kreator. Terus kita melakukan pendampingan ya, ada pengaturan waktu bermain game. Terus ada yaitu pendampingan tadi ya, pengaturan jadwalnya, ada aturan yang disepakati ya, tidak mengganggu kegiatan yang lainnya, sekolahnya, ibadahnya, atau bahkan mungkin kita bisa meminta bantuan ya. Orang tua bisa meminta bantuan dari tim ahli ya, dari game ini mungkin anak kita bisa kita masuk gabung ke komunitas ya, komunitas terarah ya, komunitas yang terarah dalam game itu. Jadi anak kita bisa dibantu ya, itu tadi bisa menjadi programmer ya, kreator. Jadi dari hobinya bermain game itu dia bisa mendapatkan manfaat lebih, bahkan mungkin dia bisa berprestasi. Karena dari game itu juga satu manfaatnya itu bisa mengasah otak. Jadi kita fokus kepada manfaatnya. Karena kalau kita serta-merta hanya melarang dengan dalih itu tidak ada manfaatnya, itu tidak bijak juga. Jadi saya kira begitu kalau kita orang tua ya, apalagi orang tua yang angkatan 60-an, 70-an ya seperti saya, harus meminta bantuan dari tim ahli karena mungkin tidak terlalu paham dengan game. Ya. Sementara itu yang digandrungi oleh anak-anak ya, seperti itu tadi. Kita harus bijak tetap melakukan pendampingan dan mengarahkan ke yang lebih bermanfaat.
1: Betul. Baik, Ustazah, berbicara terkait dengan hobi dari anak-anak muda yang merasa bahwa aktivitas keagamaan itu adalah aktivitas yang serius begitu ya, aktivitas yang formal, sementara hobinya justru menjadi ruang ekspresi begitu. Nah, bagaimana bagaimana caranya agar agama ini tidak terasa jauh dalam tanda kutip barangkali dari kehidupan dan kegemaran mereka?
0: Iya, jadi mungkin ya baiknya bagi pelaku-pelaku dakwah ini ya bisa memanage itu ya, metode dakwah itu ya sesuai dengan kondisi sekarang. Sekarang ini dakwah itu tidak lagi hanya di masjid-masjid. Ya kalau di kota-kota besar itu bahkan ada itu dilakukan di kafe-kafe ya, karena sekarang ini sudah ada kafe syariah. Dan memang anak-anak sekarang itu dia lebih cenderung kepada suasana rekreasi gitu ya. Walaupun di situ ada muatan keagamaannya. Ya enggak jauh-jauh ya, Bu Yesi atau Bu Sofi ya?
1: Bu Sofi.
0: Anak saya di rumah ini kan anak saya, anak mudanya ada beberapa orang. Dia senangnya ya kalau kita di luar jadwal pengajian yang sudah ditentukan ya, kalau bisa tidak lagi suasana formal ya, selalu maunya itu dalam keadaan nuansa rekreasi, kemana jalan-jalan gitu ya, dan tidak selalu itu seperti ceramah atau nasihat, tidak, tapi mintanya itu dalam bentuk obrolan santai, lebih kepada bagaimana orang tua memahami apa yang disukai anak-anak, apa masalah yang dihadapi anak-anak. Jadi lebih cenderung kepada berbagi, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dalam suasana yang menyenangkan. Jadi saya juga tidak, kalaupun itu kita lakukan di rumah ya, di rumah juga kita desain sedemikian rupa supaya suasananya itu menyenangkan. Kita lakukan di teras rumah, lalu kita pesan makanan kesukaannya anak-anak, atau kita masak bersama, bakar-bakar ikan, bakar ayam, ya walaupun di dalamnya terselip itu maksud dan tujuan kita orang tua mendekatkan diri dengan anak-anak, mengevaluasi anak-anak ya seperti apa ibadahnya, seperti apa sekolahnya dan lain-lain. Tapi itu semuanya di format dalam nuansa yang menyenangkan. Okay. Anak muda memang sepertinya itu harus kita pahami.
1: Iya, yeah. Baik, Ustazah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh atau dipertanyakan oleh Pak Faiz tadi bahwa hobi ini bisa membuat kita bahagia seperti itu ya. Tapi kalau membuat ibadah, kemudian keluarga juga pekerjaan jadi terbengkalai, nah apakah hobi itu masih hal itu bisa, masih bisa dikatakan hobi yang bermanfaat atau gimana ya? Yeah.
0: Ya, ya kalau sudah seperti itu saya kira memang perlu ditinjau kembali ya, perlu ditinjau kembali dan kita bisa atau mungkin teknisnya yang dirubah itu mungkin teknisnya itu ya itu bisa diperbaiki, bukan hobinya yang dihilangkan, mungkin hobinya tetap tapi manajemennya itu ya,
1: polanya yang teknisnya, diputar,
0: iya,
1: iya,
0: ya,
1: di baik. Jadi emang
0: desainnya seperti ya, apa ya desainnya, supaya memberikan desainnya manfaat.
1: Desainnya yang harus diputar mungkin ya, kalau hobinya itu menyenangkan berarti harus diputar nih pekerjaannya menyenangkan begitu bersama dengan keluarganya menyenangkan. Nah hobi itu menjadi pengisi di antara aktivitas-aktivitas yang utama mungkin seperti itu ya. Baik, Ustazah kita sudah berada di penghujung waktu, sayang sekali ini waktu kita cukup pendek untuk perbincangan kita kali ini. Sebagai kesimpulan atau penutup dari Mutiara Pagi kita, boleh silakan.
0: Iya. Sebagai kesimpulan untuk pengembangan hobi kita, ya sebisa mungkin kesenangan itu memberikan kebaikan yang bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi kalau bisa anggota keluarga kita, orang-orang di sekitar juga ikut merasakan manfaat dari hobi yang kita geluti. Insya Allah kalau orang di sekitar kita, terutama keluarga ikut merasakan manfaatnya, itu tidak akan merasa terganggu atau tidak akan ada pelarangan. Nah, poin pentingnya adalah itu tadi, kita menetapkan niatnya, dikembangkan, hobi itu bisa menjadi sebuah penghasilan dan penghasilannya bisa dijadikan sedekah atau infak fi sabilillah. Yang ketiganya, hobi itu tidak sampai membuat kita lalai dari ibadah kita kepada Allah atau tidak menghalangi kita untuk berbagi kebaikan. Itu mungkin yang akan menjadi poin penting pada Mutiara Pagi kita pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih.
0: Sekian, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih sekali lagi Ustazah Hajah Wayupik sudah bersama di Mutiara Pagi pendengar, dan tentunya ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, yang menjadi kesimpulan yang juga sudah disampaikan oleh Ustazah bahwa hobi ini bukan hanya sekedar pengisi waktu luang, tapi tentunya juga bisa menjadi ladang pahala, ladang dakwah, dan juga ladang rezeki kalau memang di niatkan benar-benar untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah sudah membersamai Mutiara Pagi kita kali ini untuk kebersamaan di edisi siar 2 September 2026. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya.
2: Visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah.

0: melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, dan sejahtera serta bermartabat. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Rabu 2 September 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Solusi pakan ternak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
1: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawolio dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
2: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
1: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
3: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswat, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswat mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
3: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan

0: kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
1: Asot menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Asot meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Asot menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wawade Amsinambolu, secara resmi membuka Festival Marching Band tahun 2026 yang digelar di Lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau pada Selasa 1 September 2026. Festival tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas sekaligus mengasah kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas. Menurutnya, Festival Marching Band tidak hanya menjadi ajang untuk mempertontonkan kemampuan bermusik dan keterampilan baris berbaris, namun dapat menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. Wawali menilai Marching Band mengajarkan pentingnya kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan secara bersama-sama untuk menghasilkan penampilan yang harmonis. Wawali berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati sesama peserta, dan menikmati seluruh proses dalam festival sebagai pengalaman untuk terus berkembang. Wawali Hamsinabolu turut memberikan apresiasi kepada para pembina, pelatih, guru, dan orang tua yang selama ini memberikan dukungan kepada para peserta. Menurutnya, prestasi generasi muda tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses latihan, kerja keras, pengorbanan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendorong berbagai kegiatan yang dapat menjadi potensi ruang ekspresi, kreativitas, dan pengembangan potensi generasi muda. Hal itu sejalan dengan upaya pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, kreatif, percaya diri, serta peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain sebagai wadah pengembangan seni dan kreativitas, Festival Marching Band tahun 2026 diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas bagi Kota Bau-Bau, termasuk mendukung sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dan kegiatan tersebut juga dinilai dapat memberikan Kota Bau-Bau sebagai daerah yang terbuka dan ramah terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan berskala daerah maupun nasional. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau siap menyambut kunjungan calon investor dari Belanda dan atase Belgia pada tanggal 2 September 2026. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Cindy Amalia.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau siap menyambut kunjungan calon investor dari Belanda dan atase Belgia pada tanggal 2 September 2026. Kunjungan bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini bertujuan untuk menjajaki peluang pengembangan dan hilirisasi komoditas jambu mete di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, menyatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari promosi Menteri Pertanian RI di Belanda beberapa waktu lalu. Kota Bau-Bau dinilai memiliki keunggulan sebagai pusat industri pengolahan, terutama karena dukungan infrastruktur pelabuhan dan konektivitas yang memadai. Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, menyambut positif rencana strategis ini. Pemerintah daerah berharap penjajakan ini dapat berkembang menjadi kerjasama konkret yang mampu membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani jambu mete di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Sindia Malia, mahasiswa magang Universitas Gunadarma, melaporkan.

Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Solusi pakan ternak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program lainnya di Kapten Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul dan Samsul Bari, operator musik kita, pendengar, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dari terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%.